واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 8:07 minit pagi, jam yang ketiga untuk hari ini, edisi Selasa. Okey, 1 September 2026, dah pun masuk bulan yang baru.
1: Betul.
0: Tinggal hari beberapa Islam yang baru. Bulan saja lagi kita nak menginjak ke tahun 2027.
1: Wih, debor kita.
0: Guys, sekejap je rasa je tak?
1: Ya, misi-misi kita dah selesai belum, Azhar? Kalau awak, berapa peratus yang awak dah selesaikan misi-misi awak sekarang ni?
0: Allahuakbar. Nak kata misi dan misi tu.
1: Ya.
0: Dalam 60%.
1: 60%? Mantap.
0: Ada sesuatu yang telah pun dicapai. Ada sesuatu masih lagi tertanggung kan. Apa pun saja, mungkin ada misi dan juga visi yang anda nak capai untuk tahun ini. Semoga dipermudahkan, okey?
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, hari ni kita nak cerita juga, Zah. Di jam yang terakhir nanti, kita ada lain orang lain cara. Jadi topik hari ini, iaitu macam mana cara kita nak kenal hati budi anak-anak kita. Anak-anak saudara kita. Sebab kadang-kadang kalau ibu-ibu ataupun ayah-ayah ni cara dia tengok anak-anak dia dengan cara dia tengok anak-anak dia dengan melayan apa ni, anak dia tu melayan orang-orang tua, orang yang lebih berusia dengan cara cakap yang sopan, beradab dah. Sebab itu saya tengok juga dekat dinding-dinding sekolah-sekolah, bila masuk je sekolah-sekolah dulu kan, kita mesti tengok satu ayat ini.
0: Mutiara kata.
1: Mutiara kata, adab baru ilmu. Adab baru ilmu.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting dalam kehidupan kita untuk membina seseorang anak ini ataupun figura ini dah.
0: Dan untuk kenal hati budi anak, kita bukan hanya tengok keputusan periksa dia ataupun perangai anak kat rumah. Kadang-kadang anak yang nampak pendiam, sebenarnya banyak perkara yang dipendam kan. Tapi macam mana kadang-kadang kita nak tahu anak kita ni okey ke tak okey ke, macam mana cara kita nak dekatkan diri kita dengan dia supaya dia jadikan kita ni sebagai kawan.
1: Selesa dengan kita.
0: Maknanya kata tak adalah. Yelah, walaupun dia menganggap kita ni sebagai kawan, bukan dari segi dia tak dapat nama hormati kita, bukan. Tapi orang kata mudah untuk bercerita. Kan, maknanya kata tak adalah benda yang nak dipendam.
1: Betul.
0: Kan, sebab dipendam, bila kita dia tahu mak dia ni garang contoh kan. Mak dia ni garang, tapi dia tak dapat nak cerita kat mak dia. Dia takut kalau dia cerita, dia buka mulut nanti habislah.
1: Betul.
0: Bebe habislah. Kan, mana kata macam
1: bebe
0: tu.
1: Bebe panjang.
0: Jadi apa yang dia luahkan pada mak dia tu, sekurang-kurangnya mak dia boleh support dia.
1: Betul.
0: Mak dia boleh bagi kata-kata semangat kat dia. Macam kawan, kadang-kadang kita cerita dengan kawan, kawan kita cerita macam ni kan. Tapi kita nak buat anak kita
1: nak
0: dan juga nak wujudkan anak kita dengan kita tu sebagai kawan.
1: Okey, selesa nak bercakap dengan kita.
0: Tak ada apa yang nak disimpan, tak ada apa yang nak dipendam kan. Kadang-kadang bila dipendam, disimpan, dia tak tahu nak luahkan siapa. Itu kadang-kadang jadi sesuatu yang di luar jangkaan. Kita takut juga kan.
1: Betul. Dan bercakap tentang di luar jangkaan. Awak ingat tak, Azhar Aziz? Waktu 7 Ogos 2026 yang lalu, ada satu kejadian dekat Thailand juga kan, yang ini sebenarnya mengejutkan juga masyarakat kita, membuka mata juga semua ibu bapa, yang mana seorang remaja lelaki berusia 14 tahun melakukan perkara-perkara yang tidak dijangka, mencederakan datuknya, neneknya dekat rumah, lepas tu pergi pula sekolah, bertenang, belajar sekejap dalam satu jam, lepas tu dia mencederakan pula
0: kawan-kawan dia
1: yang berada
0: tidak di luar jangkaan kan. Tapi macam mana kita nak wujudkan satu suasana supaya anak tu mudah mesra dengan kita, bercerita dengan kita. Apa saja masalah tu, sekurang-kurangnya kita tahu dan kita dapat tangani benda-benda yang tak diingini berlaku.
1: Kan? Dan mungkin juga kita boleh berfikir sejenak sejauh mana kita sebenarnya mengenali hati budi anak-anak kita. Cara cakapnya kah? Cara adabnya kah? Cara perbuatannya kah?
0: Ada yang kata jangan hanya dekatkan diri kita dengan anak-anak bila ada masalah saja.
1: Kau setuju juga ayat
0: juga
1: tu?
0: Kan? Kadang-kadang yelah, buat macam kawan. Kau ada ada masalah ke, tak ada masalah ke, jadikan BFF gitu kan. Jadi macam mana anda wujudkan satu suasana yang harmoni dengan anak-anak, macam mana anda wujudkan satu orang kata
1: persekitaran yang baik.
0: Yeah, betul juga. Uh-huh. Hubungan kan? Tu betul juga.
1: Hubungan dia juga ada.
0: Banyak benda lah. Kalau kita nak kupas ni, tapi anda boleh kongsikan dengan kita. Macam mana cara anda mengenal hati budi anak-anak anda? Lain orang, lain cara untuk hari ni, boleh kongsikan dengan kita untuk jam yang terakhir nanti. Okey? Dan untuk hari ini juga, seketika saja lagi, kita nak kongsikan ramalan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Sekejap je lagi. Okey? Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. 8:16 minit pagi, seperti biasa jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan ataupun laporan cuacanya sekitar negeri Pahang.
2: Jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan Puan Azimah di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar Puan Azimah?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Okey, Puan Azimah, macam mana cuaca hari ini nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita untuk hari ini? Silakan.
3: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini di mana keadaan cuaca adalah baik bagi kesemua daerah pada pagi ini.
2: Okay.
3: Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam pula ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut, Maran, Temeloh dan juga Kuantan.
2: Okay.
3: Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1.0 meter.
2: Okay.
3: Sekian saja laporan cuaca hari ini langsung dari Pejabat Menteri Pahang. Kembali bersama dengan Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Puan Azimah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Azimah dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk hari ini. Dan ada juga yang sesuatu kita nak kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul, hari ini kalau kita tengok menerusi laman sesawang Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ni Azah.
2: Okay.
1: Situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang sehingga 29 Ogos 2026 hari Sabtu baru-baru ni.
2: Okay.
1: Sepanjang tempoh 23 Ogos hingga 29 Ogos sebanyak 19 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang dan terdapat penurunan 4 kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 23 kes dan dalam tempoh ini juga berlaku 4 wabak aktif di daerah Kuantan.
2: Okay.
1: 4 wabak aktif ya. Dan 1 wabak aktif di daerah Bentong. Antara perincian dan kawasan wabak semasa dan kes terkumpul adalah yang mana di Taman Sentosa Kuantan ada 3 kes. Taman Balok Perdana 3 Kuantan ada 4 kes. Kampung Rumbia Kuantan ada 2 kes. Kuartus Institut Pendidikan Damansara Kuantan ada 2 kes. Dan yang terakhir sekali di Bentong ni, Taman Desa Ria di Bentong. Banyak juga kawasan dekat Kuantan ni untuk wabak denggi.
2: Jadi mungkin itu salah satu orang kata kita tahu orang kata signal untuk kita lebih berhati-hati dengan keadaan cuaca yang panas hujan. Kan? Jadi kena tengok juga kawasan-kawasan yang mungkin menjadi spot untuk jentik-jentik ni membiak dan menyebarkan penyakit itu. Jadi kita risau juga sebabnya macam Tirah kongsikan tadi ada peningkatan kes.
1: Dan juga kita ambil waktu dan peluang ini juga ajaklah anak-anak tu yang tawak benda kat rumah tu.
2: Sebentar cuti sekolah ni dah.
1: Tak lama. 10 minit je Zara.
2: 10 minit sahaja. Betul lah tu. Okey, kita ada lagi tepat pukul 8:30 minit pagi. Kita nak kongsikan dengan anda untuk rancangan Hello Meh Nak Cerita ni. Kejap je lagi, okey? Terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Mama ada dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
0: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 8.30 minit pagi.
3: Okey, macam biasa kita nak kongsikan orang kata Meh Nak Cerita untuk hari ini. Kita nak membantras berita-berita palsu supaya benda ini dapat disebar luaskan. Supaya benda ini kita kena alert lah. Supaya banyak betul supaya.
1: Teruskan. Betul lah tu. Okey, baik, hari ni kita nak kongsi jugalah ya.
3: Okay.
1: Dalam membantras berita-berita palsu ni supaya kita tidak sama-sama terjebak. Dah.
3: Ya. Yeah.
1: Berkaitan tentang timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ni menafikan dakwaan yang mana dekat media sosial sekarang ini yang mengaitkan diri dia dengan kegiatan kongsi gelap.
3: Okey.
1: Oh, yang mana juga ada beberapa perkara lah, kes kemalangan jalan raya yang sekarang ini dalam siasatan polis. Tapi kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita berkenaan tentang ini adalah palsu dan tidak berasas. Ini yang juga dikongsikan timbalan Menteri Komunikasi kita lah. Malah menegaskan terdapat akaun media sosial yang baru telah diwujudkan khusus sebenarnya untuk membuat tuduhan terhadap dirinya. Dan ini juga sedikit yang dikongsikan, petikan apa yang telah dikongsikan. Ada yang mendakwa Timbalan Menteri Komunikasi terlibat dalam aktiviti dan satu tuduhan palsu juga kerana mereka hanya menunjukkan gambarnya sahaja dengan seseorang. Sedangkan waktu itu hanyalah aktiviti sosial biasa.
3: Okay.
1: Dan sekarang ini pihak polis termasuk Ketua Polis Johor telah pun mengadakan sidang media dan memaklumkan bahawa 13 suspek telah ditangkap. Dan pihaknya juga mengalu-alukan siasatan menyeluruh daripada pihak polis.
3: Okey, dan satu lagi. Di mana cerita mengenai hantaran tular tentang pengalaman seorang pemohon ketika berurusan di Pejabat Immigration Cawangan UTC Pudu Central. Baru-baru ini dan telah pun laporan polis telah pun dibuat oleh Jabatan Immigration Malaysia. Dan katanya semakan ini dia mendapati bahawa dakwaan dalam hantaran itu tidak selaras dengan rakaman kamera litar tertutup CCTV dan rekod berkaitan serta keterangan pegawai yang bertugas ketika kejadian. Dan semakan berkenaan dilakukan dengan meneliti rakaman CCTV dan rekod berkaitan selain mendapatkan keterangan daripada pegawai terbabit. Ya, dan ini sebenarnya hantaran yang tidak betul sebab dia tak selari. Kan? Jadi perkongsian maklumat yang tepat dan menyeluruh penting bagi memastikan sesuatu perkara dapat dinilai secara adil serta mengelakkan salah faham. Okey, jadi hantaran berkenaan juga tular dalam media sosial yang mendakwa pemohon dimalukan di khalayak ramai apabila dituduh mencuri sarung pasport oleh pegawai Jabatan Imigresi Malaysia ketika membuat urusan berkaitan dokumen tersebut.
1: Itulah kan, kadang-kadang masyarakat kita hanya melihat CCTV dah boleh apa orang kata mencetuskan pelbagai spekulasi-spekulasi yang tak betul lah. Jadi kita nak minta lah semua rakan-rakan pendengar kita latih diri kita dulu Zah. Sekejap berfikir dahulu sebelum kita nak kongsi.
3: Tenang dulu tengok berita itu betul ke tak.
1: Betul.
3: Dan satu lagi kita biar sekadar kita tahu saja. Bila kita sebarkan, kita takut benda tu adalah berita yang tidak betul pun.
1: Cuba kita latih diri kita ni fikirkan betul ke maklumat ni. Perlu ke saya kongsi tak? Perlu ke apa ni, bila kalau kita kongsi, adakah terdapat kesan-kesan sampingan dekat orang lain? Itu kita kalau boleh sebelum kongsi tu, sebelum tekan kongsi ataupun butang
3: semak
1: share
3: dahulu.
1: Tu semak dahulu.
3: Soheh ke tak soheh. Okey, jadi itu antara untuk perkongsian hari ini membantras berita-berita palsu Hello Meh Nak Cerita. Dan kejap je lagi macam biasalah pukul 8.45 minit pagi kita ada promo, kita ada
1: promo ya.
3: Terus setia bersama kami di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu.

0: fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double E setiap Selasa 8:45 pagi di Zone Aktif Pahang FM. What?
4: 8:45 pagi, kita nak bersama dalam rancangan Iyo Ko.
5: Macam biasalah ya. Dan untuk minggu ini kita nak cerita mengenai sesuatu perkara ni. Yang mana semut gigit putus kaki kawan sendiri. Kau boleh gigit kaki orang sendiri?
4: Jangan.
5: Ibaratnya kata macam itulah. Ibaratnya kata macam tu. Katanya saya nak tanya satu soalan ni kan.
4: Baik.
5: Mungkin kalau orang kata macam masuk akal macam tak. Betulkah ada semut yang sanggup gigit kaki kawan sendiri sampai putus?
4: Ya, Zah, ada. Sebenarnya kalau kita tahu yang perkara ni, ialah kalau kita tahu bila bercakap tentang gigit ni, dia peliklah sikit.
5: Betul
4: kan
5: lah.
4: Dia macam cedera kan. Semut tu bukan dia tengah menyerang kawan dia tau. Sebaliknya, dia sebenarnya sedang cuba menyelamatkan nyawa kawan sendiri. Tadi awak cakap awak gigit kaki saya tu.
5: Tak ada mana je lah, kau tidur lah. Bila kita gigit sampai kaki putus tapi nak selamatkan nyawa. Macam pelik ke kan? Kalau kita tengok semut, dia macam bila dia berjumpa tu, macam dia bersalam.
4: Betul. Kalau kita

0: tengok dekat pokok-pokok tu kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita tengoklah Zaid, cerita dia kalau nak faham macam mana boleh menyebabkan putus tapi nak selamatkan nyawa ni.
1: Yeah.
0: Ada satu spesies semut ni yang dikenali sebagai semut tukang kayu Florida.
1: Okay.
0: Nama saintifik dia Camponotus floridanus. Penyelidik mendapati apabila seekor semut pekerja mengalami kecederaan tertentu pada kakinya, semut lain akan datang membantu.
1: Maknanya kata membantu dengan cara jilat luka dia tu.
0: Ah, betul.
1: Okey. Nak bersihkan lah.
0: Mula-mula mereka akan membersihkan kawasan luka.
1: Okey.
0: Tetapi kalau kecederaan itu berlaku pada bahagian peha ataupun dipanggil femur tu, rakan semut tersebut akan mula menggigit bahagian pangkal kaki yang cedera tu.
1: Gigit. Sampai putus lah.
0: Sampai putus. Ya, betul. Okay. Dan proses itu bukan 5 saat ataupun seminit. Ia boleh mengambil masa sekitar 40 minit hingga lebih 3 jam.
1: Ya Allah, 3 jam gigit kaki kawan sendiri macam mana tu Lira?
0: Yelah kan, kalau kita manusia tengok, rasa ingeri. Tapi yang lebih pelik, semut yang cedera tu tak melawan. Dia biar je. Dia hanya membiarkan proses tersebut berlaku sehingga kaki yang rosak tu atau yang cedera tu terputus.
1: Okey, jadi macam mana kita nak tahu memang satu bentuk rawatan, bukan semut tu orang kita tengah serang kawan dia. Ni rawatan ke serang ni?
0: Dalam kejadian sekitar 90 hingga 95% semut yang mengalami kecederaan pada peha dan menjalani amputasi ni atau bahasa mukedah kita nak fahamnya, semut ni memotong kaki yang cedera. Kebanyakannya berjaya hidup.
1: Mana kata tinggi juga peratus tu. Tapi bila awak cerita tadi, saya tertanya-tanya juga, kalau semua kaki yang luka dipotong, lagi senang lah cerita dia.
0: Betul dia juga.
1: Fikir-fikirkan tak.
0: Tapi kalau ikutkan saintifik ni lah, dia tak juga.
1: Kan
0: semua luka mereka kena potong.
1: Ada beza lah maknanya.
0: Ada. Kalau luka berlaku pada bahagian tibia, iaitu bahagian bawah kaki tu, kalau lebih kurang kawasan betih tu, semut-semut lain tidak akan melakukan amputasi ataupun rawatan lah.
1: Okey. Maknanya kata ada lepas itu apa yang dia buat sebenarnya?
0: Apa yang dia buat? Mereka ni akan lebih banyak menjilat dan membersihkan luka-luka tersebut. Dua rawatan tu, putar kalau tak putar, dijilat atau membersihkan luka tersebut.
1: Ada beza.
0: Ada beza. Sebab struktur kaki semut tu sendiri, bahagian femur ataupun peha tu mempunyai otot yang membantu mengepam hemolimfa, iaitu cecair badan serangga yang menjalankan fungsi seperti darah pada manusia.
1: Okey, jadi bila peha dia cedera?
0: Kalau kita tengok bila peha dia cedera tu, aliran hemolimfa tu boleh menjadi lebih perlahan. Ini memberi sedikit masa sebelum bakteria merebok ke seluruh badan. Jadi amputasi yang dilakukan dengan cepat masih berkesan untuk mengelakkan jangkitan menjadi lebih serius.
1: Itu hemolimfa. Kalau tibia?
0: Kalau tibia ni, bahagian tibia yang cedera tu lah kan. Keadaan dia lebih mencabar, jangkitan dia boleh merebot dengan cepat. Jadi kalau nak tunggu proses menggigit kaki tu sampai berjam-jam, mungkin dah terlambat sah.
1: Sebab tu dah dia memilih cara untuk cuci luka je.
0: Tepat sekali. Jadi dalam situasi ni, bersihkan luka dengan cepat lebih berguna berbanding memotong kaki.
1: Dia ada protokol kecemasan dia sendiri.
0: Boleh kata begitulah. Tapi jangan pula kita bayangkan dalam sarang semut tu ada hospital semut pula sah. Ada semut, ada doktor semut, ada jururawat semut. Siap nombor giliran ya. Ambil nombor 26. Tunggu 3 jam, doktor sedang menggigit kaki.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat terima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
1: Masih lagi bersama kami berdua, Double A, saya Azza Aziz.
2: Saya Atira Wahab.
1: Untuk jam yang terakhir hari ini, edisi Selasa 1 September 2026 bersama 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya. Jam yang terakhir ini kita ada
2: lain orang,
1: lain cara. Untuk you ni kita nak cerita macam mana cara anda kenal hati budi anak. Jadi mungkin sebagai mak ayah, kita rasa kita kenal anak kita, kita tahu makanan kegemaran dia, kawan-kawan dia, sekolah dia, tapi sejauh mana kita betul-betul kenal hati dan juga perasaan anak kita.
2: Patutkan mak ayah kata, anak depan mata mestilah kenal. Tapi setakat mana kita kenal hati budi anak-anak kita, ya?
1: Jadi kadang-kadang anak banyak bercakap, tapi tak semestinya dia berkongsi apa yang ada dalam hati dia. Ada juga anak yang diam, tapi sebenarnya banyak perkara yang dia fikir dekat Tira, eh? Jadi pagi ni kita nak tanya pendengar-pendengar kita, apa cara anda kenal hati budi anak anda? Adakah melalui perbualan sebelum tidur, makan bersama, tengok cara dia berkawan, ataupun anda memang ada special time berdua dengan anak?
2: Waktu-waktu istimewa.
1: Waktu-waktu istimewa, kan? Jadi boleh kongsikan dengan kita ke nombor WhatsApp kita lah, 010-320-7448.
2: Okey. Dan bercakap tentang kita kenal tak hati budi anak-anak kita, kan, Zah, kan? Sebentar tadi kita telah kongsi yang berkaitan tentang kes di Thailand. Tetapi ingat tak lagi kalau kes dekat negara kita juga pada Julai yang lalu, yang mana seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun dibanting Selangor. Yang mana disyaki mencederakan pelajar lain, kan, wanita waktu tu. Dia juga viral juga dengan rakaman CCTV-nya, dan mangsa terus dilihat stabil. Dan kes disiasat sebagai cubaan membunuh lah, dan suspek juga kalau tengok dia, kalau dikongsikan lah, ya, dia mendakwa memendam rasa kerana dibuli. Tapi polis juga menyangka juga dakwaan-dakwaan itu. Sekarang pun siasatan masih dijalankan. Apapun, kita jangan cepat menghukum dulu. Tetapi kadang-kadang bila perkara, benda-benda yang macam ni jadi, perkara-perkara yang menakutkan jadi, nak lagi bawah umur pula, bawah 17 tahun ke bawah pula, kan, perkara tu yang menyebabkan kita risau. Dan secara tak langsung, anak-anak kita ni sebenarnya banyak, lebih banyak berada di sekolah daripada kita, tak?
1: Betul.
2: Kecuali musim cuti sekolahan je lah, kita
1: memang
2: boleh tengok 24 jam.
1: Waktu tu lah kita boleh bercakap dengan dia, bersembang ke dia, acaranya dia, apa masalah dia, kan. Jadi masa tu mungkinlah ada satu dua luahan yang dia boleh cerita pada kita. Kawan kat sekolah macam mana, okey ke tak okey, tak? Macam sahabat kita ni katanya, Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagi saya, cara nak kenal hati anak ialah selalu ajak dia bersembang. Saya biasanya borak dengan anak sebelum tidur. Masa tu banyak benda dia cerita. Daripada A sampai Z. Sebab kadang-kadang bila dia nak mula tidur tu, waktu tu lah dia nak riliskan apa yang dia rasa, apa yang dia pendam. So bila dia cerita tu, tak secara tak langsung kita pun tahu apa yang dia rasa.
2: Bagusnya mak ayah macam ni, kan. Maksudnya dia memang bagi waktu sepenuhnya, waktu nak tidur, waktu kita memang tengah berehat santai-santai, kan. The right timing.
1: Ini daripada Hairi Menutup Meling ni, Tira.
2: Assalamualaikum DJ Bang FM, DJ B2 pagi ni. Selamat bertugas, semoga ceria dan sihat hendaknya. Nak catat sikit je tentang tajuk pagi ni. Semua ibu bapa pasti mengharapkan anak-anak bila berhadapan dengan orang tua, pasti bercakap sopan, beradab, tutur kata yang sebaik mungkin. Tutur kata yang beradab melambangkan kesopanan seseorang. Tapi nak tanya Hairi ni, awak kenal tak hati budi anak awak? Macam mana cara awak kenal hati budi anak awak? Tengok dari segi dia punya apa, tingkah lakunya kah? Cara dia bercakap dengan kita kah?
1: Banyak caranya, kan. Macam camar putih ni, Assalamualaikum Nabil. Cara Kak Camar mengenali hati budi anak-anak ketika usia di sekolah rendah lagi. Bagaimana anak-anak Kak Camar cara bergaul dengan rakan sebaya dan dengan orang yang lebih berusia? Contohnya anak Kak Camar yang nombor 2, memang nampak caranya dia mengambil berat sikap cakna dan masyarakat sekeliling. Menghormati orang yang lebih tua dan beradab sopan dengan tutur kata yang sopan. Kak Sama didik anak-anak cara tegas dan disiplin dan selalu ingatkan supaya kita jangan bersikap kurang ajar, meninggi diri, belajar mengenal siapa kawan dan siapa lawan kita. Jangan sombong dan bangga diri dengan apa yang kita ada kerana nikmat Allah kurniakan untuk kita takkan kekal lama. Hidup ini ibarat pusingan roda. Kita tak sentiasa berada di atas, nanti suatu hari kita akan jatuh ke bawah juga. Alhamdulillah sekarang Kak Cama dapat melihat dan mengenal hati budi anak-anak Kak Cama dan juga Kak Cama ingatkan untuk didik cucu-cucu Kak Cama pula. Sekarang cucu-cucu Kak Cama ada ciri-ciri sikap tersebut. Melentur buluh biar dari rebungnya.
2: Betul. Kita yang kena lentur lah dah. Ni kita dengar pula daripada orang jerantet. Pacu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, salam bahagia, salam ceria buat DJ Petugas pagi ni.
1: Ya, Pak Cu.
0: DJ Azhar dan juga Atiqah. Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Open FM. Satu pilihan. Okey. Alhamdulillah kita dah pun berada di 1 September dan semalam pun dah kita sama-sama menyambut ulang tahun. Ulang tahun Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-69. Semuanya berada dalam aman bahagia ya.
2: Okey
0: baik. Untuk topik kita pagi ni lain orang lain cara mengenai cara nak mengenai hati budi anak-anak kita ya. Macam-macam caralah ya. Antaranya kalau yalah Pak Cu ni tak ada pengalaman sangat, cumanya daripada banyak-banyak pandangan Pak Cu lah kan. Kita boleh tengok boleh kenal cara diorang berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa ya. Itu satu cara ni. Dan satu lagi kita cuba trick diorang kan, dengan memberikan sedikit apa macam sangat hati lah kan. Ataupun hadiah. Cara penerimaan dia orang macam mana kan. Terima kasih. Kan lebih kurang lah. Ucapan je kan. Kalau biasa Pak Cu, kalau bagi ke budak-budak. Terima kasih Pak Cu. Dia gitu kan. Maknanya daripada segi budi bahasa dia tu. Adalah situ. Maknanya tidaklah apa mak ayah dia tu apa. Mengabaikan. Tanggungjawab mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang lebih berbudi bahasa, orang yang lebih menghormati orang tua gitu gayanya. Jadi itulah sebut sedikit daripada Pak Cu untuk pagi ni. Bagi apa untuk pilihan pendengar-pendengar orang ni satu pilihan ya. Semoga apa yang kita kongsikan pagi ni mendapat sebut sedikit apa maklumat lah ataupun maklumat lah. Okay, mengenai topik yang kita bincangkan pada pagi ni. Baik, teruskan mendengar Pan FM bersama dengan DJ Azhar dan juga Atiqah hari ini. Dan teruskan mendengar Pan FM satu pilihan. Okay, assalamualaikum, bye bye.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cara Pak Cu dia tengok sama kalau dia bagi sesuatu kepada anak saudaranya ke sesiapa sajalah, nak tengok macam mana dia menghargai
1: cara tau. Penerimaan dia tu
2: cakap terima kasih ke tidak
1: kan?
2: Cara dia punya cara dia punya apa interaksi penghargaan dia tu macam mana kan. Kadang-kadang benda tu saya tak langsung kita dapat tengok walaupun bagi gula-gula je Zah satu je yang skosing tu dah
1: terima kasih
2: kita dah tengok dah sikap kita ajar anak kita tu macam mana.
1: Betul. Okey, jadi kalau anda pula macam mana? Apa satu perkara tentang anak anda yang anda faham selepas anda benar-benar meluangkan masa untuk dengar cerita mereka tu boleh kongsikan dengan kita. Okey, kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Satu pilihan, lain orang, lain cara untuk minggu ni.
1: Bagaimana kita nak mengenali hati budi anak-anak kita kan.
0: Betul.
1: Nonok sekarang ni mesti cuti sekolah Azhar. Jadi waktu inilah kita rasa macam
0: boleh ambil peluang.
1: Waktu yang tepat kan.
0: Untuk kita dengar luahan anak kita.
1: Ya, komunikasi heart to heart.
0: Betul. Ini daripada sahabat kita ni, Kak Yana. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat pagi. Anak akak ni jenis pendiam. Jadi akak tak paksa dia bercerita. Cuma akak selalu beritahu kalau ada masalah, ibu sentiasa ada untuk dengar. Jadi apa-apa je anak akak ni akan ceritalah. Tapi dia memang banyak jenis, dia memang banyak diam daripada bercakap. Kalau kita tak tanya, memang dia tak akan jawab.
1: Okey. Susah juga ya kalau tak banyak cakap ya.
0: Kita lah sebagai mak ni kena tanya.
1: Kena tanya.
0: Mana kata orang kata pancing.
1: Pancing.
0: Kita pancing dia apa benda yang dia nak kata, apa benda yang dia nak luar. Kan apa masalah dia? Okey tak kat sekolah? Secara tak langsung bila dia bercerita, tanya kat sekolah kawan dengan siapa, secara cerita dalam masa yang sama dia bercerita pula kawan-kawan dia tu macam mana, ni macam mana kan.
1: Sebab ada anak-anak yang saya tengok kan, rata-rata kalau jenis pendiam ni dekat rumah pendiam, dekat sekolah pun pendiam juga. Kebanyakan macam tu. Yang kita dapat tengok lah. Tapi tak tahu dia hatinya macam mana
0: Macam Aina pekan ni tidak. Bagi saya, jangan tunggu anak ada masalah baru nak dekat dengan dia. Dari kecil kena bina hubungan. Bila hubungan rapat, anak lebih mudah percaya dan bercerita.
1: Ya, mudah selesa lah. Betul. Anak mudah bahannya. Okey ni, kita Kak dengar pula apa yang dikongsikan oleh Kak Nas ni.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Double A. Okey, kita semua diajar adab. Adab adalah penting. Semua orang tahu adab first. Kalau tak beradab, orang tak suka. Okey, mengenali anak kita. Sebab seorang ibu atau seorang bapa, dia kalau jaga anak dia betul-betul, dia tak lak anak dia, dia akan kenal siapa anak-anak dia. Okey, tapi kita tak boleh percaya anak-anak kita 100%. Sebab kadang-kadang budak-budak boleh berlakon. Cara mengenal anak kita, kita minta tolong dengan dia. Kalau dia buat perfect, maknanya dia jujur dan kita boleh percaya kat dia. Lagi satu, kita tengok apa yang dibuat kat belakang kita, dia akan bagi tahu. Mama, kita dengar apa yang dia cakap sampai habis. Lepas tu kalau kita nak marah, kita marahlah. Kalau kita nak backup dia, backup simple je. Lepas tu kita bagi dia makan elok-elok. Berangai dia, kita jangan manjakan. Tapi sayang anak, makan pakai. Perangai no. Orang cakap tak sempurna, tetapi kita boleh lah menumpang pada anak-anak kita. InsyaAllah. Jangan ajar dia sombong. Jangan ajar dia riak. Jangan ajar dia belagak. Kecuali orang belagak dengan kita, kita kena belagak balik lah. Okay Azhar Aziz. Okay Double A.
1: Okay.
2: Thank you Pahang FM, always the best.
0: Alright,
2: mendidik adab is not easy. Like 1, 2, 3. Okay.
1: Setuju sangat. Betul lah Azhar. Tapi betul lah, reality sebenarnya kan. Kalau kita tengok hati budi anak sebenarnya, yelah, budak-budak kan. Budak-budak kadang-kadang tu dalam hati cakap lain, mulut cakap lain.
0: Tak synchronize.
1: Tapi itulah, kita kena tengok je.
0: Nak tanya dia macam mana. Macam-macam perangai anak-anak kadang-kadang. Kita rasa kita paling kenal dah anak kita sebenarnya, Tira. Kita tahu dia suka makan apa, siapa kawan dia, apa minyak dia. Tapi kita tahu tak apa yang sedang bermain dalam hati dia. Kadang dia tak cerita pun selagi kita tak tanya tak. Melainkan kalau dia orang kata rela bercerita tu lain. Kan sebab anak-anak ni ada cara mereka sendiri untuk dia tunjukkan perasaan. Ada yang banyak bercakap, ada yang milih untuk diam, ada juga yang sedih menangis tak. Ada yang bila sedih masuk bilik, tutup pintu, degar.
1: Tapi kan ada juga cara kalau kita nak kenal hati buat dia ada cara dia jaga amanah. Cara dia jaga barang. Cara dia juga menerima teguran daripada kita. Sama ada dia sentak juga ke ataupun dia rasa kesalahan aku
0: kan. Ni daripada Aunty Zai ni, sebelum kita berehat Tira. Assalamualaikum dia Double A. Jika kita anak-anak dia dah dewasa, bonda perhatikan keadaan anak-anak, bonda amat menghormati bonda. Dengan layanan perbualan yang disampaikan, cara kematangan, tutur kata yang disampaikan, mereka selalu utamakan makanan yang bonda suka. Bonda sentiasa bersama dengan anak-anak bonda. Bila susah, sama-sama kita selesaikan. Bila senang, kita sama-sama mengecapkannya. Begitulah cara bonda. Maaf dari bonda. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, kejap je lagi kita nak bersama dengan kita punya tetamu ni juga. Nak bercerita mengenai lain orang lain cara. Macam mana cara untuk mendidik anak. Kita berehat seketika Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: love you. I love you.
1: I love you. Awak dah sebut tak I love you dekat anak awak, Azah?
2: Eh, dah.
1: Dah, ya?
2: Alhamdulillah. Sebelum tidur macam tu.
1: Wow, sweet. Okay, jadi betul. Itu antara cara-cara kita nak cuba tackle hati anak-anak kita dan juga untuk mengenali anak-anak kita, hati budi dia. Jadi untuk lain orang lain cara hari ni, Azah.
2: Ya, kita nak bersama dengan tetamu kita untuk hari ni, bersama dengan yang berbahagia, Encik Muhammad Zuhdi bin Zakaria, untuk panel counselling kita hari ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
2: Oh, hello, Cik Zuhdi.
3: Saya.
2: Apa khabar kita?
3: Baik-baik. Salam kemerdekaan ke 69.
1: Ya, betul. Semestinya. Samalah kita, ya.
2: Okey, untuk lain orang lain cara hari ni, Cik Zuhdi, eh, macam mana kita nak kenal hati budi anak kita. Mungkin nak tanya Cik Zuhdi lah, ya. Kita tahu Cik Zuhdi ni juga sebagai seorang bapa.
1: Betul.
2: Kan? Jadi mungkinlah, ya, bila kita tengok dengan tumbesaran anak kita ni, mungkin ada cara terbaik untuk kita sebagai ibu bapa mengenali hati dan perasaan anak. Terutama apabila anak kita ni dia tak banyak cerita pun, Cik Zuhdi. Macam mana?
1: Senyap je, Cik Zuhdi.
3: Okey, satu perkara yang saya nak highlightkan, ada pengalaman 20 tahun dalam industri, bertemu lebih 15,000 orang. Sekarang ni kita berhadapan dengan satu generasi yang anak itu membesar tanpa imej bapa.
2: Okey.
3: Boleh faham, eh? Jadi apa slogan gentle woman, kita tak pernah salah, ini semua adalah fahaman-fahaman yang contaminate, tau, yang kita sebut sebagai satu gerakan yang pada saya berbahaya lah, ada dalam masyarakat. Sampaikan ada dekat threads, dekat tweet, dekat apa, medsos ni, anak lelaki kalau tak putus susu jangan kahwin, kan? Jadi benda-benda ni semua berkait dengan psikologi manusia. Pertama sekali, kita perlu faham yang anak ni, fitrah kemenjadian dia berbeza-beza. Selalu kita back in mind, kita bagi tahu kepada orang, kepada diri kita sendiri bahawasanya manusia ni dia unik. Itu bahasa buku lah. Tapi kalau kata bahasa pasar, bahasa atau orang senang faham ni, pelik manusia ni, kan? Apa pelik, aneh, hairan. Ini semua benda-benda yang kita boleh hadam dengan cepat. Yang manusia ni memang

0: disebut sebagai cara dia apa, cara dia lahir pun dah berbeza-beza.
1: Betul.
0: Kalau Rohingya memang syok lah dia pergi KKM, pergi dekat mana ke bandar Kuantan dan sebagainya. Itu isu internasional. Kita sebut sebagai isu tempatan ni. Okay. Anak tu lahir dalam keluarga apa dah berbeza. Dapat mak ayah bagaimana, itu adalah nasib dia. Bukan pilihan dia tau, nasib dia. Jadi perlu kita faham. Yang kedua, dua asas yang perlu kita highlightkan. Sekarang ni kita berada dalam zaman ibu bapa yang very dynamic, yang modern, yang maju, membangun. Yang kedua tadi, manusia ni memang aneh, pelik dan hairan. Begitu juga dengan pembesaran anak. Kita tengok sekarang, anak membesar bukannya macam zaman dulu. Sekarang memang dah ada phone, kerja pun dalam WhatsApp. Ayah pula, maksud kemerdekaan pada sesetengah ayah sekarang ni, ayah live group semalam. Supaya notifikasi tu tak ada banyak, ayah tali pinggang mana, ayah minyak rambut sikap, ayah. Mak, kan Azhar dengan Akira setuju kan dengan saya kan? Merdeka bagi ayah tu semalam, the last tu kejap. Hari ni dia dah masuk balik. Satu yang dia komand balik, dia jaga balik keluarga dia, jaga anak-anak dia dan terutama jaga ibu dia. Wallahualam.
1: Okey, jadi kita nak tanya jugalah Encik Sudi, adakah tingkah laku anak ni dia berubah-ubah sebenarnya sebab nak menjadikan petunjuk kepada yang anak-anak ni yang sebenarnya mereka pendam, ataupun masalah media sosial sendiri? Silakan.
0: Betul. Pertama dia pendam, yang kedua media sosial.
1: Okay.
0: Mana tak pendam, puan, cik puan yang yang mulia, yang berbahagia. Sebelum tu terima kasih puan FM untuk saya. Sampai lupa nak ucap terima kasih lah. Sebenarnya salutasi kita kena ucap terima kasih daripada pengarah negeri dan sebagainya. Terima kasih Pak FM jemput saya. Anak memang pendam, Kat sekolah, kan, mak bagi RM4, RM5. Yang seorang tu, ayah dia Alphard, Belfire, memang ada lebih lah rezeki dia kan. Kat situ dia dah pendam lah, dekat kantin. Lepas tu nanti buat kerja lagi. Yang seorang pakai iPad sampai pen tu bukannya 2P ke pen kayu. Pen yang tu dia, 600, 400. Dia punya pen dekat situ. Dekat jenama yang dekat apa shopping mall dekat bandar Kuantan tu yang jadi dia pendam, dia kata, macam mana ni aku? Apa pen digital tu tak ada, apa peranti dan lain. Kat situ je dia dah pendam. Kita punya kehidupan tu sendiri, kita banyak dah mengindang kepada pendaman-pendaman yang kita kata, aku pergi sekolah ni naik apa kan, mak ayah dia tengok, wish, berkilat semalam hantar basuh kereta. Padahal semalam kan cuci 31 harga, itu je. Tapi dia akan membesar-besar kan. Itu pendam. Yang kedua tadi, Maxok. Maxok memanglah kita kata kan, kadang-kadang mak ayah pun satu juga. Dia salahkan Maxok. Dia sendiri tak ada account track. Dia sendiri tak buka tweet. Dia sendiri tak ada FB, YouTube. Dia sendiri tak pacak tripod. Anak dia like, comment dan share. Dapat sesuatu dari video ni. Jadi mak ayah pula, dia tak kawan, tak friend dekat Instagram, dekat Facebook, dekat thread, tweet. Macam mana dia nak tahu anak dia berkawan dengan siapa, kena murat ke, memendam ke apa ke. Jadi ini semua menambah komitmen mak ayah zaman 2026-2036 ni. Untuk kita pula, celik IT, Internet of Thing, Artificial Intelligence dan sebagainya. Jadi memang betul pendaman anak tu satu hal. Maksud pun kita perlu santuni dengan cermat. Cara dia, kita sebahagian daripada Maxok ni, kita ada account Insta, anak kita follow kita, kita follow ayah dia, kita follow anak kita, barulah kita tahu dia like, comment dan share serta engage dengan siapa.
1: Betul. Yelah, kadang-kadang tu kita sebab kita dulu dekat zaman dinosaur. Encik Suci. Jadi tiba-tiba pula nak melayari ataupun mengikuti medsos anak-anak kita, mungkin kita tak celik IT. Jadi kita kena sama-sama celik lah kan.
2: Masa macam sama, tu. Sama level dengan dia lah.
1: Begitu. Okey,
2: jadi mungkin Cik Zudi, macam mana kalau kita sendiri sebagai mak ayah kan, nak dekatkan nak dekat dengan anak-anak kita ni supaya mereka ni selesa berkongsi masalah tanpa rasa takut pun. Kadang-kadang bila dia nak cerita kita, dia takut kita hakimi dia.
1: Kita
2: takut
1: marah,
2: kena marah pula.
1: Macam mana Cik Zudi?
0: Kita mulakan dengan dengar lagu Langkah Seiringan tu. Sama-sama kita dengar dengan anak. Jadi tengah-tengah anak pun tengok mati kita. Dia tak sayang nono tau. Sama juga macam yang event motor tu kan. Dia tak sayang nono. Dia ada kasih dulu. Dia kasih kepada event tu nak tunggu bulan 9 tahun depan. Dan baru datang sayang. Jadi kasih kepada anak tu tanpa syarat. Anak tu pekerja ke, degil ke, macam mana ke, serah kepada Allah. Kita pandang Allah. Ini ayat yang saya nak highlight pada orang faham, orang yang dengar pada hari ini. Dalam nak mendidik, mengasuh, menjaga anak, keluarga, ayah, ibu, ibu bapa dan guru dan sebagainya ni, kita pandang Allah. Yeah. Kita pandang Allah, banyak benda yang kita boleh uruskan. Allah akan bagi kerehatan kepada kita, keberkatan kepada kita, keselamatan kepada kita. Kalau kita fikir cara algoritma ni, tak habis fikir kita. Bahkan serahkan kepada Allah, ya Allah, kau jagalah anak aku bila dengan telefon. Kau jaga suami aku dekat akaun Instagram, dekat Facebook dia. Kau jaga aku jangan beli buy now, pay later, Shopee, perempuan masuk orang apa, pasal dan sebagainya kan. Sikit-sikit bedak, sikit-sikit tudung. Tudung yang bulan lalu ada lagi kan.
2: Ya, tapi tu normal bagi perempuan.
0: Kan saya ya, pasal dengan puan juga. Tudung yang lalu ada lagi.
2: Tapi tu normal.
1: Ni macam pergi dengan kita ni. Okay.
0: Dia ada kaunselor, dia kena sama rata.
2: Okay.
1: Faham. Okay. Apa yang paling penting, agama lah ya.
0: Kita pandang Allah dalam mengurus keluarga, mengurus diri, mengurus pekerjaan. InsyaAllah banyak fikir saya yang selesai. Bila dia pandang Allah, dia reda, dia rasa rehat, dia rasa selamat.
2: Tenang aja dah.
1: Okey, yang terakhirlah ya, Encik Judy. Sekarang ni kita dapat lihat ibu bapa sekarang ni sangat-sangat sibuk. Walaupun dekat rumah tu ada isteri, ada sebagai ibu yang tidak bekerja, tetapi buat infrared lagi, macam-macam kan. Ha. Jadi apakah apabila berlaku tentang kesibukan ibu ayah ni, apakah perkara kecil yang boleh dilakukan setiap hari untuk kita rasa lebih faham anak kita, lebih faham hati budi anak kita ni? Dalam kesibukan kita,
0: tengok, kita bekerja. Kita tengok cara mak ayah orang yang terdahulu, generasi yang dah berjaya melalui kehidupan kan. Macam mana dia tetap hari Jumaat pergi masjid sama-sama, lelaki peluk ayah dia, ayah dia siapkan dia jumpa semayang Jumaat sama-sama kan. Kalau kata dekat ofis dia dan sebagainya, cuba luangkan masa bersama untuk solat berjamaah hari Jumaat. Lepas tu bagi adalah masa ayah tu bagi tazkirah. Boleh pun buka chat GPT kan, yang berbayar ke, yang free ke. Ayah ni dia kena steady tau, nampak champion dan juara dalam banyak masa. Walaupun dia pergi dapur ke, pergi bilik, jaga-jaga ayah chat, jaga-jaga ayah selaras dulu. Sebenarnya ayah pun tak tahu kan. Tapi kita ada teknologi, dan sebenarnya anak ni dia perlukan perhatian. Sama juga isteri, ibu, ayah, anak dan sebagainya, semua perlukan perhatian. Kita manusia lah. Kita bukannya mesin, kita bukannya on and off. Boleh cas, boleh tak cas. Tak. Over the time, banyak masa kita memang perlukan attention. Sekurang-kurangnya kita sentuh anak, apa bad time, cerita hantu. Tipu pun tak apalah cerita hantu, anak-anak yang kecil kan. Memang suka. Kalau dah besar sikit, dah berkawan kan. Usia 12 tahun tu dah berkawan. Lepas tu dah bersahabat, nanti umur 18 ke atas. Jadi ada model-model yang Islam dah ajar, model-model yang disediakan dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita ikut je pelan-pelan. Kan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Itu yang saya nak
2: buat. Okey, apa pun, terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Zudi bin Zakaria selaku panel counselling kita untuk hari ini. InsyaAllah nanti mungkin lain masa, lain ketika kita berjumpa lagi Encik Zudi. Banyak benda kita nak cerita sebenarnya.
1: Betul, tak cukup ni 15 minit.
2: Okey, terima kasih banyak Encik Zudi.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Ada sesuatu yang kita belajar daripada apa yang Cik Sudi sampaikan tadi tu.
1: Betul, banyak sebenarnya kan? Walau 15 minit tu rasa macam kena lebih lagi 30 minit lah ya. Jadi untuk hari ini, dalam lain orang lain cara, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah menghantarkan WhatsApp. Ada juga ni yang bersama dengan kita juga bersama dengan Rara dari Tanah Putih Kuantan, Rokiah Rompe, Wak Mana Sikin Cheng, Kak Asma Segarau, Mak Cuma Ruku Satu, Imran Adam, minta maaf, terima kasih banyak-banyak. Kita dapat nak kongsi bersama-sama dengan anda sebab sekarang pun dah pukul 9.56 pagi.
2: Yo, dan sampai di sini saja kita dapat bersama dengan anda. Kejap je lagi kita nak bersama dengan rakan setugas kita Zuhaimi Zainal
1: dah
2: Abidin.
1: Masuk konti dah ni ha.
2: Kan?
1: Dengar tak?
2: Dia lambatlah keluar.
1: Alamak.
2: Okey, apa pun, terima kasih banyak kepada anda telah pun hantarkan lain orang lain cara. InsyaAllah esok kita ada chit-chat pagi, kita ada osom, kita ada apa lagi.
1: Oh, zaman dulu macam-macam.
2: Macam biasalah bersama Double A lagi untuk edisi Rabu hari esok 2 September 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Jaga diri.
2: Bye-bye.

0: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatu sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa, hari ini 1 September 2026, persamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa di hari Selasa, di Zoom Persona, anda ditemani oleh saya Zuhaimi Zainal Abidin untuk 4 jam seterusnya dari pukul 10 hingga 2 petang. Terima kasih kepada rakan tugas DJ Azhar dan juga DJ Tirah yang telah bersama dengan anda sejak awal pukul 6 pagi tadi hingga dah pukul 10 dalam zon aktif, menyusuri waktu atau zon kedua, zon personal pula. Saya akan menemani anda bersama-sama untuk menceriakan hari anda hari ini. Kepada yang masih bercuti, selamat bercuti. Maklumlah semalam kan menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Tidak lambat juga untuk saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan kepada anda semua, di mana juga anda berada. Dan seperti biasa di jam pertama pertemuan kita hari ini, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan bagi menceritakan tentang permasalahan kesihatan yang biasanya kita cakna, yang kita tahu. Tapi untuk pengetahuan kita semua jugalah, mungkin ada juga benda yang kita orang kata terlepas pandang tentang permasalahan kesihatan yang kita hadapi ketika ini. Namun hari ini kita akan bersama dengan Dr. Nurul Huda binti Abdul Halim, pegawai perubatan unit perolehan organ hospital UPOH ataupun UPOH Hospital Tengku Wan Puan Hafzan, bagi menceritakan tentang derma organ warisku, hormati ikraku. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Doktor. Okey Doktor. Ini orang kata kali kedua tu eh? Ya. Dia debong. Tak ada debong-debongnya. Okey je, kita borak je Doktor. Okey. Tajuk kita hari ni Doktor eh? Orang kata derma organ. Biasanya lah orang benda ni bermain-main di pikiran kita lah. Dengar orang derma organ sana, derma organ sini, kita nak tegangkan nak derma tu macam takut je, boleh ke tak kan, dari segi sudut agamanya macam mana kan. Jadi hari ni kita nak bincang supaya pendengar luar sana faham orang kata derma organ ni, dan tajuk kita pula warisku, hormati ikraku. Jadi boleh tak doktor orang kata terangkan pendahuluan dulu, apa itu yang kita masukkan dengan derma organ dan kenapa derma organ ini sangat penting Doktor?
1: Derma organ ni adalah satu proses pendermaan organ ataupun tisu seseorang untuk tujuan pemindahan organ ataupun transplant kepada mereka yang pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan organ. Seperti contoh pesakit kegagalan buah pinggang, pesakit kegagalan hati dan juga pesakit kegagalan jantung. Jadi untuk mereka ni, ini adalah transplantasi ni adalah satu perawatan yang terbaik untuk mereka. Jadi derma organ ni adalah satu amalan yang murni dan dia dapat menyelamatkan nyawa dan juga meningkatkan kesihatan kepada penerima.
0: Tapi dia bukan simple-simple orang kata boleh derma kan?
1: Dia bukan simple-simple boleh derma lah.
0: Maknanya dia ada orang kata cara dia, kaedah dia. Terutama macam kalau kita faham lah, kalau derma doktor cakap dia buah pinggang, kita faham kita manusia ada dua buah pinggang, kita boleh derma satu kan? Yeah. Tetapi tak semua orang boleh derma. Yeah. Kalau macam mana tu doktor?
1: Okey, untuk makluman, kita ada dua jenis pendermaan, iaitu pendermaan organ semasa hidup dan juga pendermaan organ selepas kita meninggal dunia.
0: Faham?
1: Okey, jadi yang pendermaan organ semasa hidup, dia boleh dijalankan kepada di antara penderma dan penerima yang ada pertalian darah.
0: Okey.
1: Maknanya yang suami isteri ataupun ibu bapa kepada anak, anak kepada ibu bapa. Okey, jadi yang ni dia boleh dermakan salah satu daripada buah pinggang ataupun sebahagian daripada hati.
0: Okey.
1: Manakala pendermaan selepas meninggal dunia, kita ada dua jenis kematian, iaitu kematian disebabkan oleh kematian otak dan juga kematian disebabkan kematian jantung yang biasa orang inilah. Jadi untuk kematian disebabkan kematian otak, seseorang boleh mendermakan empat jenis lah, iaitu empat jenis organ, iaitu jantung, paru-paru, buah pinggang dan juga hati. Dan juga dia boleh dermakan empat jenis tisu, iaitu kornea mata, injap jantung, tulang dan juga kulit. Tapi kalau dia meninggal dunia disebabkan kematian jantung,
0: dia tak boleh lah.
1: Dia tak boleh derma organ, tapi dia boleh dermakan tisu. Iaitu kornea mata, tulang, kulit dan juga injap jantung.
0: Okey. Okey, maknanya kalau dia ada masalah jantung dia, ataupun dia meninggal kena penyakit serangan jantung.
1: Ya. Yeah.
0: Mana buah pinggang pun dia tak boleh ya?
1: Dia, sebab dia memerlukan untuk organ ni, dia memerlukan aliran darah.
0: Okey, faham?
1: Jadi bila sebab kematian jantung, aliran darah tu telah berhenti. Dia dah stop. Jadi tak dapat, organ tu dah tak dapat darah. Jadi organ tu sendiri pun dah tak viable lah untuk kita transplant kan.
0: Faham. Okey, bermaknanya yang doktor cakap awal tadi, yang pasal otak, brain ataupun brain death apa?
1: Ya, brain death.
0: Brain death maknanya dia masih hidup.
1: Dia kita doktor telah sahkan kematian otak, tapi pihak hospital akan maintain keadaan organ, perfusion kepada organ tu. Jadi organ tu masih lagi boleh berfungsi.
0: Baik.
1: Tapi kita ada limit, dia ada masa yang terhad.
0: Okey.
1: Jadi untuk penerimaan organ, dia perlu dijalankan dengan secepat mungkin.
0: Selepas kematian ataupun
1: selepas disahkan kematian.
0: Faham. Berapa lama agaknya jantung kita berhenti selepas kita, saya agak confused kat sini kan. Sebab bila kita tahu, bila kita meninggal ataupun mati, automatik jantung kita stop. Betul.
1: Itu adalah kematian yang biasa kita dengar.
0: Okay.
1: Iaitu kematian jantung.
0: Okay.
1: Tapi ni kematian otak, dia adalah adalah meninggal dunia disebabkan kematian otak, di mana doktor yang mengesahkan kematian otak, dia perlu dua orang doktor pakar perlu menjalankan ujian yang agak strict. Sebab ni kita nak sahkan kematian kan.
0: Yalah.
1: Okay, jadi dua orang pakar yang telah ada NSR ada telah disahkan. Jadi dia akan perlu jalankan ujian tu, dua kali ujian. Baik. Ujian pertama dan ujian kedua di dalam jangka masa jarak 6 jam.
0: Okey, faham.
1: Jadi selepas ujian kedua dijalankan, dan jika ujian tu adalah positif, doktor akan sahkan kematian otak dia.
0: Okay.
1: Tapi kematian otak tu bermaksud otak dia memang dah
0: unfunctional ya,
1: tak function. Tapi organ-organ lain masih lagi, sebab jantung tu masih lagi berdenyut, ada aliran darah. Jadi organ tu belum mati lagi. Jadi pihak hospital ataupun biasanya dijalankan di ICU lah. Jadi di ICU akan sebab biasanya kita akan maintain seorang tu dengan ubat. Ubat untuk naikkan tekanan darah, untuk maintain dia punya jantung. Jadi kalau keluarga bersetuju, waris bersetuju untuk penerimaan organ, kita, pihak hospital akan maintain dia punya ubat-ubatan tu dan juga oksigen semua. Sampailah arwah dibawa masuk ke dalam dewan bedah dan proses penerimaan organ dijalankan. Bila selesai baru kita off semua support lah.
0: Support semua lah. That mean daripada start pembedahan tu, berapa lama pula jantung tu ataupun patient yang untuk menerima jantung tu dah ada di sebelah?
1: Okay. So jadi untuk satu proses penerimaan, contohnya kalau penderma tu di hospital Tengku Ampuan Afzan, tapi kita akan perlukan pakar bedah jantung daripada IJN.
0: Okey, faham.
1: Dia sebab untuk penerimaan organ ni dia adalah special.
0: Okay.
1: Hanya pakar yang
0: betul-betul faham lah,
1: yang betul-betul skillful, yang boleh buat operation tu.
0: Betul.
1: Jadi pakar daripada IJN akan datang untuk proses pendemaan tu.
0: Okay.
1: Dan pada masa yang sama, sebab kalau contoh contoh untuk jantung, jantung dia ada kita panggil sebagai ischemic time ataupun masa kematian, masa
0: tahap dia lah, jangka hayat dia tu lah,
1: saliran darah tu terhenti. Okay, dia cuma ada masa maksimum 2 ke 4 jam kita panggil sebagai ischemic time dia. Jadi dalam masa 2 ke 4 jam tu, jantung tu dah kena ditransplantkan kepada penerima.
0: Faham.
1: Jadi biasanya kalau ada proses pendemaan jantung, kita perlu bawa jantung tu dengan secepat mungkin ke IJN. Biasanya kita akan perlukan coordination dengan pihak bomba untuk terbangkan jantung tu.
0: Helikopter lah. Sempat dia kalau daripada Kuantan hantar ke KL?
1: Kita pernah ada. Tapi sayangnya dah lama lah. Pada tahun 2020. 31 Disember 2020. Dan jantung tu diterbangkan dengan helikopter. Kerjasama helikopter daripada pihak bomba.
0: Okey. Mana sempat sampai sana? Baik. Oh, maknanya itu jantung.
1: Itu jantung.
0: Kalau buah pinggang pula, berapa lama?
1: Buah pinggang dia boleh, dia ada masa lama sikit.
0: Lama sikit.
1: Dalam masa 6 ke 12 jam.
0: Ya, yang paling penting jantung lah. Buah pinggang ni waktu kita hidup pun kita boleh orang kata derma kan. Buah pinggang. Satu lagi saya tanya, saya banyak benda tanya derma organ ni. Hati tu macam, sebab hati ada satu. Buah pinggang kita ada dua, saya boleh fikir beri satu tinggal satu kan. Ni hati tu macam mana dia buat?
1: Hati tu kalau pendemaan semasa hidup, kita tak, kita hanya ambil sebahagian daripada hati. Sebab hati ni dia special sikit, dia boleh regenerate, dia boleh hidup semula. Tapi kita tak ambil sepenuhnya lah. Ini kalau pendemaan semasa hidup lah. Kalau pendemaan selepas meninggal dunia tak ada masalah. Sebab yang penderma tu telah pun meninggal dunia kan.
0: Ya, dia tak guna dah hati dia tu kan. Tapi berapa lama pula hati tu selepas meninggal?
1: Dia
0: sama juga.
1: Sama
0: dengan jantung jugalah.
1: Dia dia boleh sampai 8 jam. 6 ke 8 jam.
0: Cuma jantung sajalah kan tu. Okey. Banyak tu soalan tu sebenarnya tu. Yalah, kita tak tahu benda gitu semua kan. Cuma orang tahu ada derma organ. Sebab pernah tengok, saya pernah tengok lah dalam TikTok mana-mana. Operation hati dia daripada satu hospital, dia bawa melalui jalan raya, bekerja untuk sampai. Maknanya itu jantung yang orang kata kena perlu segera. Macam kita, kejadian kita yang doktor cerita tadi, daripada Kuan, daripada STAA, kita naik heli hantar ke IJN. Tapi itu memang passion dekat IJN lah.
1: Dia kita ada pasukan pendermaan organ dan baik, kita ada juga pasukan transplant. So pasukan transplant ni yang jaga, yang in charge untuk penerima-penerima. Kita ada national list pesakit-pesakit kegagalan organ yang memerlukan organ yang baru. Jadi kalau kalau ikutkan setakat bulan Julai tahun ni, ada lebih 12,000 orang yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ yang baru. Kalau nak exact numbers, 12,575 orang.
0: Itu yang paling tinggi buah pinggang lah.
1: Ya, paling ramai adalah buah pinggang.
0: Baik. Jantung berapa ramai? Agak-agak
1: jantung 8 orang.
0: Oh, maknanya okey, faham. Maknanya sekarang ni buah pinggang lah yang ramai. Okey, kalau buah pinggang tu waris dia tak ada semua, bolehkah dia ambil kepada orang lain, orang luar daripada yang bukan ada talian darah dengan dia?
1: Okey, ini kalau kita dalam konteks pendemaan selepas meninggal dunia. Okey, jadi dia daripada list tu, dia ada, kita ikut priority list. Dan dia bergantung juga kepada keserasian. Maknanya kita doktor akan pasukan doktor akan check dia punya jenis darah. Dan sebab even kalau kita nak derma darah pun, untuk orang kita nak masukkan darah pun kena sama group.
0: Betul.
1: So jadi kalau nak derma organ, dia lagi banyak ujian yang kita kena, banyak ujian keserasian yang perlu dijalankan. Sebab kalau tak, body akan reject.
0: Okay.
1: Berlaku rejection. Jadi organ yang telah ditransplant tu tidak dapat berfungsi lah.
0: Baik. Setakat ini segala-segala pendermaan organ mendatangkan hasil ataupun ada juga yang tak mendatangkan hasil?
1: Ada juga yang
0: tak tahu.
1: Sayangnya tidak berjaya lah.
0: Dan kes yang terbaru yang dapat perhatian dunia adalah kes yang doktor cakap tadi lah, yang mati otak, dia derma organ dia dapat orang kata apa ya, semua doktor-doktor nurse berkumpul, yeah, kan. Itu memang dah orang kata tradisi dia ke?
1: Penghormatan terakhir itu memang sebenarnya memang telah lama kami jalankan. Cuma sebelum ni tak ada media sosial kan.
0: Okay, faham.
1: Jadi dia tak viral seperti sekarang. Jadi sebenarnya memang setiap kali ada kes pendermaan organ, jadi kaki tangan hospital dan juga keluarga akan kiranya macam beratur untuk mengiringi jenazah ke dewan bedah sebagai penghormatan terakhir lah.
0: Yalah. Maknanya di situ kesedihan timbul, tetapi di sebelah pihak waris pula macam mana? Waris nak menerima bahawa adakah pihak hospital telah orang kata berjumpa dengan waris ke macam mana ke bagi menghormati permintaan arwah tu?
1: Kita sebab di Malaysia kalau ikut dari segi akta dan juga etika undang-undang Malaysia, kita sebelum boleh berlakunya pendermaan organ, kebenaran atau persetujuan daripada waris tu adalah penting.
0: Okay,
1: itu syarat wajib.
0: Betul.
1: Jadi biasanya bila ada kes kematian otak, kita kami akan berjumpa dengan keluarga,
0: okay,
1: berbincang tentang pendermaan organ lah. Tapi kalau waris bersetuju, baru proses pendermaan organ tu dapat dijalankan. Tapi kalau waris tidak bersetuju, jadi tak adalah pendermaan organ.
0: Baik. Selalunya kalau patient lah yang saya selalu tengok, kalau mati otak, bila biasanya mati otak ni patient akan tak tahu apa-apa, patient akan terbaring kan. Kadang-kadang dia mata buka, apa semua buka, tapi dia, saya pernah ada satu pengalaman di mana dia jantung, ada serangan jantung, tetapi dapat diselamatkan, cuma dia brain death, orang kata mati otak, dan dia saya agak-agak dalam 3 tahun dia hidup dalam keadaan brain death. Tapi patient tu dibawa ke rumah, dia tak bawa ke hospital.
1: Kalau saya rasa yang tu pun, dia belum sampai tahap brain death. Sebab okay, bila kalau doktor telah sahkan kematian otak, brain death, so itu adalah sama dengan meninggal dunia.
0: Okay.
1: Dan proses lepas itu adalah proses urusan jenazah lah.
0: Oh, sebab selama ni dia, apa yang kita maklum, pihak waris dia cakap, dia dalam brain death. Dia macam, dia mata dia buka apa semua. Itu bukan brain death dia panggil, ya?
1: Bukan. Dia kalau brain death ni maksudnya kita untuk sampai ke brain death tu, sebelum tu dia ada kriteria-kriteria yang boleh menyebabkan pihak doktor pakar suspect ataupun syak dia mengalami kematian otak.
0: Okay.
1: Iaitu dia haruslah koma.
0: Okay.
1: Dia punya tahap kesedaran dia, okay, kita ada markah sampai 15.
0: Okay.
1: Jadi untuk biasanya untuk brain death, tahap kesedaran dia adalah 3/15. Itu okay, paling rendah lah.
0: Okay.
1: Okay, lepas tu dia perlukan rawatan, perlukan intubation ataupun rawatan bantuan pernafasan.
0: Okay.
1: Dan tiada rawatan boleh diberikan lagi dah.
0: Okay.
1: Dan juga mata dia, anak mata dia kembang besar.
0: Okay.
1: Kita panggil fixed and dilated.
0: Okay.
1: Jadi bila kita check anak mata dia tak ada sebarang
0: respon.
1: Okay. Jadi bila dia, dan dia harus ada condition yang menyebabkan kenapa dia koma macam tu. Seperti contoh dia mengalami dia accident, mengalami pendarahan dalam otak.
0: Okay.
1: Jadi tapi pendarahan tu tak boleh nak dibuat operation, okay, sebab terlalu besar.
0: Okay.
1: Jadi bila berlaku keadaan sebegitu, pihak hospital akan doktor pakar akan memulih kita biasanya dia akan start dengan ubat tidur biasanya lah kan, bila pesakit tu perlukan rawat bantuan pernafasan. Jadi bila selepas tempoh 24 ke 48 jam ubat tidur tu akan diberhentikan dan kita akan check respon daripada pesakit. Jadi biasanya pesakit kematian otak ni dia tidak akan ada sebarang respon. Tidak balas positif lah kita cakap. Jadi lepas tu dan kalau bila kita dah tolak sebarang kira cakap dia bukan koma sebab masalah ubat, dia bukan koma disebabkan masalah dia punya buah pinggang dia ke, kita dah tolak semua sebab-sebab koma dia, jadi baru kami akan jumpa keluarga menyatakan bahawa kita syak dia mengalami kematian otak. Dan ujian kematian otak perlu dijalankan. Sebab kami kena explain juga kepada keluarga betul-betul apa itu kematian otak. Betul. Dan juga kenapa ujian tu perlu dijalankan.
0: Baik.
1: Jadi ujian kematian otak ni dia seperti saya bagi tahu tadi, dia ada dua kali lah. Ujian pertama dan ujian kedua. Dan ujian kedua yang akan dijalankan selang 6 jam. Kalau dia positif, doktor akan sahkan kematian dia pada masa ujian kedua dijalankan.
0: Baik. That mean ujian terakhir lah tu.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Cuma kita dah lari tajuk ni. Bukan demam organ dah ni. Kita cerita pasal demam brain death. Cuma nak tanya doktor. Kalau dia dah koma and then dia sedar tapi dia macam orang kata blur. Tak nampak apa-apa. Tak tahu apa-apa. Waimah anak pun tak kenal. Bini pun dia tak kenal. Itu kita panggil apa? Brain death ke ataupun apa?
1: Itu kita panggil sebagai koma. Kita tak declare dia sebagai brain death. Sebab dia masih lagi, sebab bila mata dia terbuka walaupun dia tak ada respon, dia masih lagi
0: boleh nampak, boleh bereaksi.
1: Biasanya kalau di rumah tu dia boleh bernafas sendiri kan. Jadi bila boleh bernafas sendiri tu dia memang
0: bukan
1: berindai.
0: Baik, faham. Selama ni salah sanggap lah. Sebab bila cakap dia ni dalam berindai, kita ingat berindai ni akal kita mati semua, kita dah kosong kan. Kita ingat macam tu. Rupanya brain death ni, kata doktor, memang apa-apa pun tak ada dah. Mata dah jadi kembang. That mean memang orang kata pernafasan memang selalu pakai oksigen lah. Faham.
1: Ya, macam bila kita berjumpa dengan keluarga, kita memang perlu fahamkan keluarga yang bila berlaku kematian otak ni adalah meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia dan urusan selepas tu adalah pengurusan jenazah.
0: Baik. That mean hak yang jantung masih lagi berfungsi tu atas bantuan ubat.
1: Ya.
0: Faham. Okey. Banyak tu. Kita dah lari tajuk ni. Tapi tak apa. Selepas ini kita sambung dulu. Kita berat seketika. Dan kepada anda di luar sana, bersedia untuk soalan kuis. Hanya jawab di WhatsApp Pahang FM. Di talian 01132 0103207448. Okey. Kita dengar selepas tip kesihatan.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: 10 minit yang mungkin menyelamatkan nyawa. Tahukah anda, hanya 10 minit seminggu mungkin mampu menyelamatkan nyawa seseorang daripada denggi. Ramai beranggapan pencegahan denggi memerlukan usaha yang besar. Hakikatnya, ia bermula dengan langkah yang sangat mudah. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan rumah anda. Kosongkan dan terbalikkan bekas yang boleh menakung air. Buang bekas yang tidak digunakan dan boleh menakung air hujan. Tukar air pasu bunga serta bekas minuman haiwan peliharaan secara berkala. Pastikan tangki simpanan air ditutup rapat. Ingat, nyamuk Aedes hanya memerlukan sedikit air bertakung untuk membiak. Tetapi akibatnya boleh membawa kepada maut. Jangan tunggu sehingga ada diri atau ahli keluarga maupun jiran dijangkiti denggi. Mulakan hari ini Luangkan hanya 10 minit seminggu demi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Cegah denggi bermula di rumah. Jangan bagi Aedes check-in.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Okey, untuk soalan kuis yang pertama, dengar baik-baik, okey. Namakan organ yang boleh didermakan selepas kematian otak. Dah banyak dah tadi dengan doktor tadi bercerita, okey. Soalan lagi, namakan organ yang boleh didermakan selepas kematian otak. A, buah pinggang dan mata. B, jantung, buah pinggang, hati dan paru-paru. C, jantung dan paru-paru. Saya nak tergelak. Saya tak habis lagi baca, orang dah jawab dah. Okey, kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu dari Manbai, Kau Ilhamku. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026. Okey, sudah waktu sekarang sudah pukul 10.45 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nurul Huda binti Abdul Halim, Pegawai Perubatan Unit Perolehan Organ Hospital UPOH. UPOH Hospital Tengku Ampuan Afzal Kuantan, yang menceritakan pasal derma organ warisku hormati ikraku. Okey doktor, tajuk kita tadi apa tadi? Tajuk kita tadi warisku hormati ikraku. Jadi bagaimana doktor orang kata bersetuju dengan tajuk ini, sedangkan orang kata penderma tu dah buat ikrar untuk derma organ. Waris ni yang kata sangat kritikal untuk dapat persetujuan. Bagaimana dimasukkan dengan waris tu?
1: Okey, apabila kita memperkatakan tentang waris ku hormati ikrarku. Uh-huh. Okey, jadi di Malaysia, dari segi undang-undang, amalan perubatan dan juga etika, persetujuan daripada waris iaitu ahli keluarga yang terdekat, sebelum adalah sangat penting. Mm-hmm. Dalam kira wajib sebelum proses pendermaan organ tu dapat dijalankan.
0: Faham?
1: Okey. Walaupun jika seseorang tu telah pun berikrar ataupun dia ada kad pengikrar ataupun dia telah berikrar di Mai Sejahtera. Tapi jika waris tidak bersetuju, jadi pendermaan organ tu tidak dapat diteruskan.
0: Walaupun dia dah orang dah kata kalau kalau penderma tu dah ikrar, bermakna dia dah macam wasiat. Tak dipanggil wasiat ataupun macam mana?
1: Dia kira dia punya kuasa selepas dia meninggal dunia, kuasa untuk membolehkan penderman organ tu dapat dijalankan. Kuasa tu jatuh pada waris.
0: Okey.
1: Sebab kita perlukan persetujuan dan juga tanda tangan daripada waris, menyatakan mereka telah bersetuju, barulah kita boleh menjalankan proses penerimaan organ tu.
0: Maknanya kita sebagai orang yang ingin mendermakan tu, kata wajiblah memberitahu kepada keluarga bahawa dia pernah berikrar untuk derma ni. Jadi kalau di situ tak ada permasalahan berlaku. Jadi yang jadi permasalahan sekarang ni, sekiranya penderma tu tak memberitahu orang.
1: Ya.
0: Pernah berlaku eh?
1: Ya, dia biasanya cabaran utama untuk kami mendapatkan persetujuan daripada persetujuan tentang penerimaan organ ni adalah tidak dapat persetujuan daripada waris. Dan kebanyakan waris menyatakan mereka tak tahu. Mereka tak tahu dan mereka pun tak nak. Tak nak terlibat dengan penerimaan organ lah. Mereka ada tanggapan takut tak nak menyiksa mayat.
0: Okay. Itu common dah tu, biasa tu.
1: Itu common dan selalu memang

0: mereka cakap, oh tak tahu, mereka tak tahu yang si mati berhasrat ataupun tidak mendamakan organ dia.
1: Okey. Hmm. Oh, maknanya itu biasalah kita dengar, tak payah buat postmortem, tak payah buat apa, seksa mayat ke apa kan, benda tu biasa. Cuma saya nak tanya dari sudut agama, dari sudut agama Islam sendiri, pendermaan organ ni adakah macam mana dari segi sudut agama?
0: Okey, kalau dari sudut agama Islam, menurut Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah pun di adakan pada tahun 1970, dia menyatakan hukum menderma organ ni adalah harus. Okay. Sebab kita ambil kira kita nak menyelamatkan nyawa.
1: Faham.
0: Dan kalau dari segi agama-agama lain, mm-mm, tidak ada sebarang halangan, mm-mm, dan sebab untuk pendermaan organ.
1: Mm-mm. Maknanya benda ni dah lama dah, daripada tahun 70 lah. Mm. Tapi masih lagi orang memomokkan, mengatakan benda ni dah mati tu matilah, tak payahlah nak beri ke orang-orang semua. Maknanya benda ni dimomokkan oleh sesegelintir pihak lah.
0: Ya. Yeah.
1: Pernah doktor hadapi persoalan yang begini, orang bertanya, tak boleh? Pernah?
0: Banyak kali.
1: bagi saya benda ni kita nak menyelamatkan nyawa orang lain. At least orang kata arwah dah pergi, at least kita tahu buah pinggang dia, contohnya jantung dia kita beri ke seorang. Maknanya orang kata kita boleh memperkenali lagi lah arwah ni, kan? Kita tahu tengok muka dia, tahu dah jantung arwah ada pada dia, kan? Tak ramai orang yang berfikiran macam tu ke, doktor?
0: Dia masih lagi segelintir masyarakat masih lagi ada macam stigma pada derma, tentang derma organ ni. Jadi sebab tu dari segi pihak hospital dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, kami sering menjalankan kira ni amanah kami untuk cuba tingkatkan kesedaran masyarakat tentang derma organ lah.
1: Baik. Yalah, tahap ni tahap masyarakat Malaysia masih lagi di tahap berapa agaknya? Masih rendah lagi sangat .
0: Kalau ikut carta kes pendermaan organ dunia, dia based on pendermaan organ per million population. So kita adalah sangat-sangat-sangat bawah, antara yang terbawah.
1: Ya,
0: sangat sikit.
1: Itu Malaysia?
0: Ya.
1: Kalau negara Islam lain seperti Brunei, masih di atas kita ataupun di bawah kita?
0: Kalau negara Islam contoh UAE, UAE atas daripada kita. Iran tinggi daripada kita.
1: Mana tahap
0: yang paling tinggi adalah Spanyol
1: lah. Mana di sini tahap pemikiran kita masih lagi orang kata berpegang kepada momok-momok cerita-cerita yang kata menyeksa mayat. Tak ada istilah menyeksa mayat sebenarnya.
0: Jadi, sebab proses pendermaan organ ni dia akan dijalankan di Dewan Bedah. Dia bukan dia lain dengan postmortem. Dia tak sama dengan postmortem.
1: Okay.
0: So proses pendermaan organ ni akan dijalankan di Dewan Bedah, dan pihak hospital, kaki tangan hospital semua akan kita treat dia as pesakit yang masih hidup. Di mana kita akan bagi doktor akan bagi ubat bius untuk proses operation tu. Dan pakar yang akan menjalankan operation tu adalah pakar yang didatangkan khas. Kita bukan main tangkap muat je. Jadi dia, sebab ini adalah satu proses yang sangat
1: rumit.
0: Dia adalah satu satu pendermaan, sebab dia adalah pendermaan organ, satu yang sangat murni. Dan kita perlu organ tu pun harus diambil dengan secara elok. Sebab kalau bukan pakar yang betul-betul expert, so mungkin organ yang diambil tu tidak dapat ditransplant kepada penerima dengan dalam keadaan yang baik.
1: Cuma saya tanya satu doktor lah, umur untuk penderma organ ni, adakah umur-umur yang spesifik? Kalau dah umur 90 tahun nak derma, agak-agak macam mana?
0: Okay, dia sebenarnya tidak ada kekangan umur.
1: Okay, faham.
0: Sesiapa pun boleh jadi penderma.
1: Okay.
0: Sesiapa pun boleh berikrar untuk mendermakan organ. Sebab kalau ikutkan rekod kita, penderma organ di Malaysia lah. Yang tertua, yang dermakan organ, dia bukan dermakan tisu. Yang tisu ada umur 80-an pun masih boleh, masih ada yang dermakan tisu dia.
1: Okay.
0: Cuma untuk tulang, kita untuk umur 60 ke atas, kita tak boleh nak
1: tulang.
0: Sebab bila umur lepas umur 60-an tu, dia dah ada osteoporosis.
1: Betul.
0: Jadi tulang tu kita ada hard limit umur lah.
1: Okay.
0: Tapi untuk organ, setakat rekod yang terbaru, arwah berusia 79 tahun.
1: Faham.
0: Dia dermakan buah pinggang.
1: Okey, mana buah pinggang dia cantik semualah. Tapi yalah, kawan-kawan katalah, okay, kita saya cuba bayangkan, minta maaf lah, bukan nak mengutuk lah. Spare part kereta, kalau kereta dah lama, orang tukar barang lama tahu dalam kereta, benda tu akan dah, benda dah lama. Jadi badan pun tak boleh nak expect dia ni sihat ke, dia lah dah tua, dah season, macam doktor cakap dia lah, tulang osteoporosis, osteoporosis kan. Okay, kalau buah pinggang, hati benda tu macam mana agak?
0: Pihak hospital dia akan jalankan ujian untuk tengok tahap sesuatu organ tu sama ada dia sesuai untuk dia dermakan ataupun tidak.
1: Baik.
0: Jadi kalau kita perlu ambil ujian darah, ujian ultrasound dan sebagainya lah. Jadi kalau macam contoh buah pinggang dia pun dah tak elok, tak sesuai ataupun tak ada penerima yang sesuai, kami akan maklumkan kepada keluarga yang organ dia tak sesuai, jadi kita takkan ambil lah.
1: Letak balik lah orang kata.
0: Tak buka pun.
1: Tak buka. Okay. Kalau doktor cakap tadi, apa ni, tulang tu pun dikirakan orang kata penerimaan organ jugalah.
0: Penerimaan tisu.
1: Tisu. Okay. Macam mana soalan saya tadi, saya nak memikirkan penerimaan organ. Okey, mati otak, kita tahu tadi, jantung semua boleh kita boleh derma. Kalau accident, jantung dah totally tak boleh.
0: Dia tengok, kalau accident tu tengok kecederaan apa.
1: Kalau tengkuk patah je.
0: Kalau tengkuk patah, mostly kalau dia disebabkan oleh kematian otak, kecederaan otak, dan organ-organ lain dia tengok melalui ujian-ujian yang kami jalankan, organ-organ dia yang lain masih elok, jadi boleh didermakan.
1: Bermakna orang yang berikrar ni, bila dia kata dia ikrar derma organ, semua sekali akan termasuk ataupun dia boleh pilih saya nak derma apa?
0: Waris boleh pilih sebenarnya. Sebab ada waris yang kita ada kes yang waris cakap dia nak dermakan mata je. Jadi kita hormat keputusan waris. Ada waris cakap dia nak dermakan buah pinggang je. Jadi kita hormat keputusan waris.
1: Tapi dalam ikrar tu tak sebutlah kita nak derma apa. Dia mana kalau kita sebut dalam ikrar tu, saya ingin menjadi penderma organ. Itu saja.
0: Dalam sekarang ni sangat mudah. Kita boleh mendaftar untuk jadi pengikrar di MySejahtera.
1: Okay,
0: ada ikon derma organ di situ.
1: Okay.
0: Jadi dekat situ dia ada kita boleh pilih juga.
1: Okay.
0: Kita sama ada kita nak dermakan semua ataupun nak pilih nak dermakan mata, hati, jantung, kita boleh pilih.
1: Okay, faham. Maknanya elok-elok kita dermalah semua sekali kan, lalang. Dan andai kata orang ni daripada muda dia derma organ, dia hidup sampai 90 tahun, tak meninggal-ninggal, panjang umur 90 tahun, dia meninggal akibat mati otak tadi lah. Adakah pihak hospital juga akan ambil arwah ni untuk tu selepas dicek-cek semualah?
0: Okey, kita akan jumpa keluarga dan kita akan bertanya kepada keluarga. Bersetuju tak untuk jalankan penerimaan organ, untuk dermakan organ atau tisu dia kepada untuk tolong pesakit lain. Jadi kalau keluarga bersetuju dan organ dia atau tisu dia sesuai, jadi kita akan jalankan pendemahan organ. Tapi sekiranya keluarga tidak bersetuju,
1: tak boleh juga lah. Walaupun dia muda sekali pun kan. Yalah kita tak boleh cerita sebab kita tak alami kan. Tapi kalau kalau kita alami, batang tu baru kita rasa okey, mana ada demam ke tak, tak payah. Sebab saya arwah anak saya meninggal, doktor nak postmortem, saya kata tak perlulah postmortem, budak kecil nak derma apa pun, tak ada benda pun kan, kata kan. Jadi yalah, kita pengalaman kita tak pernah hadapi benda tu semua. Okey. Adakah kita sebenarnya nak cerita ni, nak tanya sikit doktor. Selalu kita selalu dengarlah orang kata hari pap smear, hari ni kan. Ni hari derma organ ada eh?
0: Ada. Untuk makluman semua, setiap tahun tanggal 13 Ogos telah diwartakan sebagai hari pendemahan organ sedunia.
1: 13 Ogos. Oh, dah lepas lah.
0: Dah lepas.
1: Okay.
0: Jadi tapi di Malaysia pula kita adakan minggu, kita panggil sebagai minggu kesedaran pendemahan organ ataupun ringkasan dia MKPO. Kita adakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengenang jasa
1: penderma
0: dan juga keluarga penderma, dan baik, juga selain kita nak tingkatkan kesedaran orang awam tentang derma organ lah. Dan untuk makluman, tahun ni agak special sebab tahun ni minggu kesedaran penderma organ buat julung kalinya diadakan di luar, sambutan dia diadakan di luar Kuala Lumpur. Biasanya setiap tahun kita buat di
1: Kuala Lumpur lah,
0: di ibu kota. Jadi tahun ni untuk julung kalinya dia akan dibuat di Kuala Terengganu, di Mayang Mall Kuala Terengganu.
1: Bila tu?
0: Perasmian dia dia adakan pada 19 September tahun.
1: Oh, di Kuala Terengganu eh?
0: Ya, di Mayang Mall Kuala Terengganu. Dan dia akan dirasmikan oleh kita punya Menteri Kesihatan Malaysia.
1: Baik. So minggu kesedaran benar organ di Kuala Terengganu eh. Baik. Okey, kita pun sekejap doktor. Saya banyak nak tanya ni, dah pukul 11 dah. Okey, akhir kalam lah doktor. Apa doktor nak pesan pada orang ramai di luar sana yang masih lagi berpegangan stigma bahawa menyiksa mayat lah apa semua, dan apa yang doktor nak katakan?
0: Okey, penemuan organ ni adalah satu satu usaha yang murni.
1: Okey.
0: Yang kita boleh menyelamatkan, kita boleh membantu dan menyelamatkan nyawa ramai pesakit.
1: Betul.
0: Dan sekarang ni dah mudah, tak perlu datang ke hospital untuk berikrar. Kita boleh berikrar, menyatakan hasrat kita untuk menjadi seorang pengikrar melalui MySejahtera. Dan apabila kita telah berhasrat untuk menderma, menjadi seorang penderma organ, jadi kita maklumkan, kita bincang dengan keluarga, kita maklumkan tentang niat murni kita.
1: Baik. Jangan takut, jangan risau, tak ada apa. Dah dah meninggal tu meninggal lah.
0: Yeah, InsyaAllah dia boleh, untuk kita yang beragama Islam, InsyaAllah dia boleh jadi ladang pahala untuk kita lah.
1: Betul. Sekiranya orang yang berderma tu akan membuat kepada benda yang lebih baik. Faham? Okey, itu tadi kita bersama Dr. Nurul Huda binti Abdul Halim, Pegawai Perubatan Unit Perolehan Organ Hospital UPOH, UPOH Hospital Tengku Apuan Hafzan, membicarakan tentang derma organ, warisku hormati ikrarku. Baik. Di penghujung ni kita akan sampaikan soalan kedua. Soalan kedua ya, dengar betul-betul. Bilakah tarikh hari pendermaan organ sedunia? A. 13 Ogos. B. 13 September. C. 30 Ogos. Baik. Kita akan berhibur terus dengan lagu Marathon Hits, muzik tanpa henti, dan kita akan berjumpa sejam selepas itu. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
2: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
3: Marathon Hits, music tak berhenti.
4: Radio Malaysia Pang FM.

Okey, saudara, waktu sekarang sudah pukul 11.59 minit pagi. Kita terapu mengakhiri jam kedua pertemuan kita hari ini dalam Marathon His Music Tak Berhenti. Dan selepas ini, kita dengarkan pula lagu-lagu Sentap Meroyan. Lagu-lagu yang telah dipinta oleh sahabat-sahabat pendengar Pahang FM minggu lepas. Jadi, kita akan pendengarkan lagu yang pertama yang diminta oleh pendengar-pendengar. Itu lagu dari Datuk Sudirman Haji Ashad. Hey, lagunya bertajuk Pelangi Petang. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam live TikTok Pahang FM. Dan juga terima kasih juga yang menghantarkan permintaan-permintaan lagu. InsyaAllah minggu depan kita akan mainkan lagu. Dan ramai juga yang menghantarnya. InsyaAllah kalau sempat saya mainkan, tak sempat kita bawa ke minggu satu lagi. Okey. Di jam ketiga pertemuan kita ini, kita akan dengarkan pula lagu-lagu Sentap Meroyan. Dan pukul 1 tengah hari nanti, kita akan berhenti seketika untuk mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi ini, hari ini bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pukul 1.11 minit tengah hari. Kita layan dulu lagu daripada Datuk Sudirman Haji Ashad, Pelangi Petang, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, saudara. Waktu sekarang menghampiri jam 1 tengah hari. Tadi kita dah di penghujung jam ketiga pertemuan kita hari ini. Pukul 1 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur bagi Kuantan Pekan Muazzam Syah dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya adalah pukul 1.11 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika sebelum kita ke Angkasa Puri. Lagu dari Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Atas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Ramai diminta melaporkan kepada polis jika mengesyaki atau mempunyai bukti individu menggalakkan atau mendorong haiwan untuk menyerang. Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang berkata tindakan sedemikian boleh disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ia susulan video tular menunjukkan seekor anjing peliharaan menyerang anjing liar sehingga cedera di Tanjung Bungah baru-baru ini. Semakan terhadap Akta Kebajikan Haiwan 2015 mendapati tiada peruntukan khusus yang menjadikan pemilik melakukan kesalahan hanya kerana berlaku pergaduhan antara haiwan atau kerana gagal meleraikannya. Luar negara, sebuah kapal tangki diserang ketika keluar dari Selat Hormuz. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom UKMTO memaklumkan kapal itu terkena 3 projektil tidak dikenal pasti ketika dalam perjalanan keluar dari selat berkenaan kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan Tentera Laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan penentang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam, termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan kemudian awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomber. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Wei Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fisikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak share satu zikir yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang ketika pagi dan petang dia membaca Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Sidang pendengar, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu dan lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sangat ringkas, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. InsyaAllah ketika bawa kereta ke, ketika di dapur ke, kita banyakkan baca zikir. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita telah pun berada di jam terakhir teman kita hari ini di Zoom Persona bersama dengan saya Zuhaimi Zain Abidin. Dan selepas ini kita akan memperdengarkan pula lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid. Sebelum kita dengarkan ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya bahagian akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda. Jadi kita berhibur dulu seketika dengan lagu dari Farazila Aj, Allah Tahu. Di Radio Malaysia FM, satu pilihan.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Kemerdekaan dan Hakikatnya bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Masjid Al-Azim Felda Bukit Kuantan, Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama dengan anda di Zoom Persona. Hari ini hari Selasa 1 September 2026. Dan insyaAllah selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas yang lain bersama dengan DJ Anum dan DJ Iwan atau DJ Awang dalam Zone Apa Khabar Weh. Untuk itu, Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua.

0: apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni pergi ambil span dah 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewe, kita kelepe. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.
4: Saya sayang ucapan selamat hari kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia berbagai kaum. Dan saya minta semua bangsa kita bersatu memajukan negara kita. Kalau kita berpecah belah, negara tak akan maju. Malaysia berdani sejahtera.

0: bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Terima kasih terlebih dahulu kita nak ucapkan kepada Abang Mi kita ataupun DJ Zuhaimi yang sudah pun menemani anda bermula pukul 10 sampai 2 petang dalam Zone Persona. Jadi macam biasalah di petang hari Selasa, apa khabar weh? Nina lah pula akan menemani wakmu. Tapi malangnya hari ini nasib Nina agak kurang baik. Kenapa? Kerana ku akan berseorangan menemani wakmu. Mana awang pergi? Bila dah cuti sekolah, maknanya awang pun cutilah. Okay, jadi kita kasih chance lah untuk awang cuti hari ni bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Kita ni kena ingat kita kerja-kerja juga, tapi jangan lupa ya, ada yang lebih utama iaitu keluarga. Tapi jangan pula kita jadikan keluarga tu sebagai alasan. Kadang-kadang tak selalu tak apa, selalu tak boleh. Okay, jadi apa pun, selamat bercuti kita ucapkan untuk awang serta semua orang yang sedang bercuti pada hari ini. Mungkin ada yang sambung cuti, kayaknya dah cuti sekolah ni kan, alang-alang kata orang. Semalam dah cuti, hari ni cuti lagi, lusa cuti lagi. Tak apa, cuti. Habiskan masa anda bersama dengan yang tersayang. InsyaAllah kita doakan agar Allah limpahkan kerahmatan kepada kita semua. Cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, buat yang baik-baik, InsyaAllah kita dapat pun yang baik-baik. Okay, jadi apa-apa kepada anda yang bersama dengan Nina petang ini, terus setia bersama dengan Nina sampailah pukul 6 petang. Tapi apa pun, Nina juga nak ingatkan kepada wakmer, kalau yang bawa kereta hari ni, bawa baik-baik kenderaan wakmer ya. Hati-hati, sebab kita pun dapat berita yang tak berapa nak nice, nak tak berapa nak baik kata orang kan. Cerita pasal kemalangan yang berlaku di LPT 1, insyaAllah Nina akan kongsikan bersama dengan wakmer kejap lagi. Okay, ceritanya apa, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Nantikan, terus dengar Pahang FM dulu. Alright, Pahang FM 1.
1: Pak Mail suka lagu ni.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Negaraku. Saya lama Chang Yok Ngan, ini mencekan. Selama Hali, Merdeka An. Selama Hali, Malaysia.
2: Ku bersepenuhnya ini negaraku.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

kasih kerana setia lagi bersama dengan kami 2.38 minit petang sekarang ini. Okey, untuk edisi hari ini pembuka bulan yang baru 2026 September. Selamat bersua, saya ucapkan Nina dekat sini temani Wokma sampai lah pukul 6 petang nanti. Kita berada di zone Apa Khabar Weh Pahang FM. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Wokma yang mungkin datang daripada luar negeri Pahang. Sekarang ini berada di Belega-Lega di sekitar negeri Pahang. Ada yang dekat Rauh, ada yang dekat Bentor, ada yang dekat Lipeh, ada yang dekat mana-mana lah sekalipun kan. Jadi selamat Hari Kebangsaan, menyambut Hari Kebangsaan, selamat Hari Merdeka 2026 juga. Saya ambil kesempatan untuk ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini yang dengar di Pahang, kalau yang berada di luar negeri Pahang pun sama juga saya ucapkan eh. Sama-samalah kita kekalkan. Semalam tengok perarakan, rasa sebab kan dalam hati. Ada rasa orang kata keterujaan dalam pada masa yang sama. Kita rasa betapa bertuahnya kita menjadi rakyat Malaysia. Jadi rajin-rajinkan diri kita ya untuk mengenali negara kita sendiri sebelum kita pergi keluar negara. Banyak sebenarnya ya, kalau nak ikutkan tempat dalam dunia ni takkan habis, kita lawat sampai kita mati. Tapi orang kata utamakan tempat sendiri. Orang kata apa ni, ini hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi lebih baik hujan batunya. Okey, jadi apapun satu kisah ataupun satu cerita nak saya kongsikan bersama dengan anda. Saya dah janjikan tadi cerita sedih yang berlaku akibat kemalangan jalan raya di LPT 1. Tiga beranak yang tersepit dalam sebuah kenderaan mengalami kemalangan berantai katanya dekat LPT 1 yang turut meragut nyawa seorang lagi lelaki. Yang tiga beranak tadi pun terkorban, dan seorang lagi lelaki Xiao Beng Wine dari Shah Alam menaiki sebuah kenderaan juga. Kemalangan ini di kilometer 110.4 LPT 1 arah Lancang menghala Kuantan Pahang, membabitkan Proton Saga 2 buah, Proton Myvi 2 buah, Pro 2 Myvi 2 buah, Alphard Bat Express, Mayang Sari Proton S70, lori tanker Honda CRV, Toyota Hilux dan juga Pro 2 Arus. Okay, jadi selain 4 mangsa yang maut, 4 individu turut mengalami kecederaan, manakala 30 penumpang bas ekspres serta mangsa dalam beberapa kenderaan lain dilaporkan selamat. Dan ini saya ambil untuk saya kongsikan bersama dengan anda yang tular di media sosial, kerana antara yang terkorban dalam kemalangan yang berlaku ini juga adalah seorang pemilik ataupun pengusaha kafe di sekitar Kuantan Pahang ini. Dan kemalangan ngeri membabitkan 11 kenderaan di lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 ini meninggalkan duka yang cukup mendalam buat keluarga serta insan terdekat. Dan seorang wanita menerusi satu hantaran di media sosialnya meluahkan rasa tidak percaya apabila berita kemalangan berhubung nahas itu rupanya turut meragut nyawa sahabat baiknya sendiri. Dan kalau anda tengok dekat media sosial di Threads, Syazana Sharif meluahkan rasa terkejut selepas mengetahui rakannya Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan dan suaminya Muhammad Nazatullah Nazmi berusia 32 tahun serta anak lelaki mereka yang dikenali sebagai Muhammad Ammar Nazif. Okay, ini adalah mangsa yang terkorban lah. Dan perkongsian daripada pengguna media sosial ini, ada juga dia memuat naik gambar yang akhir dimuat naik oleh Sofia Kazwan, mangsa yang meninggal dunia ini. Dia post gambar anak beliau. Mereka ini kabarnya baru sahaja selesai menonton perarakan kemerdekaan di dataran Putrajaya, dan mereka dalam perjalanan pulang ke Kuantan. Dan yang lebih mengharukan, mangsa sempat memuat naik satu status ataupun stories IG, dia letak gambar anaknya. Kata dia dalam dengan ciapan, dia kata, "Wait till you have kids, when they say Arman happy lah mami hari ni, Arman suka hari ni." Katanya anak dia suka sangat tengok perarakan kemerdekaan yang disambut pada 31 Ogos. Tapi nak buat macam mana eh? Takdir Allah itu telah tertulis. Dalam perjalanan pulang mereka ke Kuantan, mereka terkorban. Jadi salam takziah Pahang FM ucapkan untuk semua keseluruhan mangsa yang terlibat untuk kemalangan yang berlaku di LPT 1 ini. Dan Syazana ataupun pengguna media sosial ini juga memuat naik tangkap layar perbualan terakhir beliau bersama dengan Allahyarhamah Nur Atika Sofia, yang katanya
Allahyarhamah Nur Atika Sofia berjanji mahu menghadiri majlis perkahwinannya yang dijadualkan pada Jun tahun hadapan. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya bersama dengan anda mengenai apa yang berlaku di sekitar negeri Pahang ini, di sekitar kawasan kita. Dan apapun, sekali lagi kita ucapkan salam takziah untuk semua yang terlibat. Kita doakan agar ahli keluarga mereka dikurniakan kekuatan dan juga ketabahan untuk menghadapi kedukaan dan dugaan berat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pahang FM, satu pilihan.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha. Nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah kabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
3: Biar ku jalan dulu.
4: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Kembali bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang. Berada di jam yang kedua bersama dengan Anum sekarang ini. Okey, dan saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini dan juga esok sedang berlangsungnya Susmek at IIUM Mega Head Fiesta. Jadi kepada wakmu yang berada di sekitar Kuantan khususnya, jom ramai-ramai kita ke East Coast Mall Kuantan pada hari ini dan esok. Sebenarnya cuti sekolah ni lah, akan diadakan program tersebut. Dan antara yang menarik ataupun antara utamanya, antara yang menarik yang utama, apa tu? Okey, ada pemeriksaan kesihatan percuma, ada ujian kesihatan berfokus dan juga konsultasi khas untuk semua pengunjung. Ada juga penampilan khas Papa dan Pipi Zola, dan juga anda temui ikon animasi popular ini secara eksklusif pada hari pertama sahaja, pada hari ini sahaja. Okey, dan ada aktiviti keluarga dan kanak-kanak, ada pertandingan berwarna, pertunjukan pakaian beragam, persembahan badut, pameran interaktif dan cabutan bertuah dengan hadiah yang menarik. Dan pastikan anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan ini dan jadikan cuti sekolah anda lebih bermakna bersama kami. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM. Jadi kepada wakmer yang bercuti hari ini, masih sempat lagi untuk wakmer berjalan-jalan, bersiur-siur, menghabiskan cuti sekolah wakmer di sekitar Kuantan dan juga di sekitar daerah yang ada di negeri Pahang. Kita ada 11 daerah, pergilah mana pun daerah yang nak pergi, semua ada keistimewaan sendiri, semua ada hidden gem yang tersendiri. Kalau dekat Kuantan ni, selain daripada ada IIUM Mega Fiesta ni, ada lagi yang lain. Kan, cari buka media sosial tu, kan cari apa yang menarik dekat sekitar Kuantan untuk minggu ini. Selain itu juga, kita ada pantai, kita ada tempat-tempat rekreasi yang menarik. Dekat Taman Teruntum tu ada, Pantai Tembeling ada. Itu belum cerita lagi belah-belah Baluk Berseroh mana. Jadi takkan habis kalau nak cerita, kan. Jadi cari sendiri. Okey. Okeylah, jadi apa pun, terima kasih kerana bersetia bersama dengan kami berdua. Kami seorang hari ni, kau seorang dah. Dia terbiasa berdua, kan. Hari Selasa sepatutnya berdua, tapi tak apa, hari ni kau seorang, jangan risau. Terus setia bersama dengan kau di hari yang pertama di bulan September 2026 ini. Semoga wakma terus ceria di petang hari ini. Pahang FM, ini dia lagu daripada Elizabeth Tan, Nak Nak, untuk anda.

0: Mas? Mas?
1: Eh, abang dah sedar? Alhamdulillah, syukur pada Allah.
0: Dah berapa hari abang kat sini?
1: Dah 3 hari abang tak sedarkan diri sejak kemalangan.
0: Betul ke, Mas?
1: Ya, abang. Nasib baik.
0: Nasib baik apa?
1: Tak ada apa-apalah, abang. Abang rehat je. Doktor dah pesan kat Mas, kalau abang dah sedar, tak boleh ganggu abang sangat. Abang kena rehat secukupnya dan kena makan ubat tu.
0: Mas, jelaskan dulu pada abang, apa yang nasib baik?
1: Abang kehilangan banyak darah masa kemalangan. Stok darah O dekat hospital sangat terhad. Nasib baik jiran kita datang menderma darah.
0: Ya Allah, nasib baik Darwish ada.
1: Eh, bukan Darwish abang. Kumar.
0: Kumar?
2: Isham, boleh tak Ana dan isteri saya tumpang awak untuk ke sekolah? Kereta saya rosaklah. Saya tunggu mekanik ni. Mungkin ambil masa sedikitlah. Boleh tak, Isham?
0: Maaflah, Kumar. Tempat kerja saya jauh dengan sekolah tu. Lagipun, saya dah lambat ni. Eh, saya gerak dulu, eh.
2: Eh, Isham! Isham! Ha? Tunggu, Isham!
3: Hei, kucing. Suka hati kau berak kat rumah aku, eh? Pergi berak dekat rumah tuan kau tu.
2: Isham, kenapa kau marah-marah ni, Syam?
3: Haa, Kumar.
0: Kamu ni, kalau tak pandai pula kucing, jangan pula. Kucing kamu ni, sedap-sedap je berak depan rumah saya. Dahlah busuk.
2: Okey, maaflah, Syam. Sekarang juga saya tolong bersihkan. Sorry lah.
0: Haa, dah. Saya tak nak dengar. Lepas bersihkan, bawa balik kucing kamu ni. Kurung terus dalam sangka. Kalau dia datang lagi ke rumah saya, saya buang jauh-jauh. Ya Allah, malunya abang pada rumah. Abang menyesal dengan perbuatan abang.
1: Sabarlah abang. Nanti abang dah sihat, kita pergi rumah Kumar ya. Bolehlah abang minta maaf dengan dia. Kita ni hidup berjiran, kenalah saling bertolak ansur. Tak kiralah siapa jiran kita tu, apa bangsa dia, agama dia sekalipun. Jangan kita pentingkan diri macam enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Tapi jadilah macam aur dengan tebing, tolong menolong di antara satu sama lain.
0: Baiklah, Mas. Terima kasih kerana dah sedarkan abang.
1: Sama-sama.

0: Indonesia. Mangsa kita mangsa merdeka, gagah dan kuat kerana kepelbagaian. Dari yang banyak menjadi satu, membawa negara ke pesada dunia. Walaupun terdapat perbezaan, tembok pemisah kita robohkan. Bersatu padu tanpa kira warna kulit, kerana kita adalah anak bangsa Malaysia.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
4: Mudah je.
5: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
6: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Eh Kamal, kau ni kenapa? Berpeluh-peluh aku tengok. Kau okey tak?
1: Aku tak tahulah Salma. Dah dekat sebulan dah. Aku rasa sakit cucuk-cucuk kat dada aku ni. Sakit dia tu sampai ke bahu tau tu rasa. Tangan aku ni pun aduh, sampai kebas. Sekarang ni pula dah berapa hari lawyer je aku rasa. Lepas tu muntah-muntah.
0: Habis tu kau boleh kerja ke tak ni?
1: Entahlah Salma. Kepala aku ni pun pening. Rasa macam nak pitam je.
0: Aku ni Kamal, bukan nak takut-takutkan kau. Tapi tanda-tanda yang kau cakap ni menunjukkan penyakit jantung.
1: Eh kau ni Salma, aku bukan obesiti pun nak sakit-sakit jantung ni.
0: Ha, itulah kau. Kau ingat orang obesiti je ke yang kena penyakit jantung ni? Kau tu kalau tak isap rokok 2 kotak sehari, bukan Kamal namanya. Dekat pejabat, hari-hari aku tengok kau minum air gas. Eh, bahaya tu. Apa kata kau pergi klinik sekarang juga? Jangan degil Kamal. Ingat anak dan isteri kau kat rumah tu. Kalau kau tak ada, siapa nak jaga diorang?
1: Ah, yelah. Aku pergi sekarang. Terima kasihlah Salma kerana sedarkan aku.
0: Sama-sama. Pergi cepat. Sakit jantung merupakan pembunuh nombor 1 negara. Ia merupakan punca utama kematian 17.5 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Amalkan cara hidup sihat dengan melakukan senaman dan pengambilan makanan seimbang. Sayangi jantung anda. Pang FM, kami prihatin.
2: Radio Malaysia. Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan, kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

anak bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak share satu zikir yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang ketika pagi dan petang dia membaca Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Sidang pendengar, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu dan lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sangat ringkas. Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. InsyaAllah ketika bawa kereta ke, ketika di dapur ke, kita banyakkan baca zikir. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.9.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Biar ku jalan dulu.
2: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

Aziz, alasan mu baru saja berlalu menghiburkan anda. Dah pun 4.37 minit petang sekarang ini. Terima kasih kerana setia mendengarkan Pahang FM Satu Pilihan di hari yang pertama di bulan September 2026. Bertemankan Anum sekarang ini, okay? Dan apapun, saya nak ingatkan kepada anda sekali lagi, sekarang ini sedang berlangsungnya Susmek at IIUDM Mega Hip Fiesta, okay? Bertempat di East Coast Mall Kuantan hari ini dan juga esok sahaja. Jadi apa yang menarik, menanti anda di sana ada pemeriksaan kesihatan percuma, yang mana untuk pemeriksaan kesihatan percuma ini ada ujian kesihatan berfokus dan konsultasi khas untuk semua pengunjung. Ada juga penampilan khas Papa dan Pipi Zola. Okey, untuk aktiviti ini anda boleh temui ikon animasi popular ini secara eksklusif pada hari pertama, hari ini sahaja. Dan terdapat juga aktiviti keluarga dan kanak-kanak, ada pertandingan mewarna, pertunjukan pakaian beragam, persembahan badut, pameran interaktif dan cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jadi jom jadi sebahagian daripada kemeriahan ini dan jadikan cuti anda lebih bermakna bersama keluarga. Boleh layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM Kuantan. Okey, jadi kepada anda, jom kita ramai-ramai datang sekali lagi di East Coast Mall Kuantan hari ini dan juga esok untuk Susmek at IIUDM Mega Hit Fiesta. Dan apapun, kejap lagi kita rehat dulu seketika pukul 5 petang untuk utama 5 petang hari ini. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.

0: Tanah Nasir lelaki itu, Cik. Tolonglah saya, Tanah. Cik ini janji nak jadi kerja membantu rumah, bukan kerja ni, Cik. Saya tak
1: Cik. Kau jangan degil. Kau jangan degil. Hei, Jenny dah bagi kau dekat aku. Ikut suka hati aku nak buat apa pun. Kau faham? Kau faham?
0: Saya tak faham, Cik. Saya nak balik. Tolong, saya nak balik.
2: Adakah anda sanggup melihat ahli keluarga anda dieksploitasikan sebegini? Manusia bukan untuk dijual. Hentikan pemerdagangan orang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
3: Mengapa aku masih kesunyian?
2: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
3: Jangan.

0: pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung. Manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerebu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Sebut dalam PC sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dari Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di MAIB Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Kembali lagi bersama dengan Anum. Sekarang ini masih lagi saya temani anda di jam yang terakhir 5.24 minit petang. Okay, selamat bersua di hari yang pertama di bulan September 2026. Saya doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, dan satu info yang saya nak kongsikan bersama dengan anda ini, saya kira sesuatu yang menarik lah. Apatah lagi kita ni baru saja menyambut Hari Kebangsaan semalam. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-69. Saya tujukan untuk semua rakyat Malaysia. Dan cerita tentang Malaysia ini, cerita mengenai ikan kanai muncul semula di Sungai Pulau Pinang selepas 15 tahun. Apa cerita dia? Seekor ikan kanai atau tembaring yang jarang ditemui ditangkap seorang nelayan tempatan di Sungai Kuala di Georgetown pada 30 Ogos lalu, dan Jabatan Perikanan dalam kenyataan berkata penemuan itu penting selepas nelayan tempatan melaporkan spesies berkenaan tidak direkodkan di kawasan itu sejak 15 tahun lalu. Dan kalau tengok dekat Facebook Pejabat Perikanan Negeri Pulau Pinang, spesies berkenaan dikenal pasti sebagai spesies pemangsa yang hidup di kawasan muara dan terkenal dengan kekuatan serta daya tahannya, sekaligus menjadikannya ikan sukan yang digemari pemancing. Rupanya jabatan itu berkata spesies berkenaan lebih lazim ditemui di kawasan muara di Sabah dan Papua Nugini, menjadikan kehadirannya di Pulau Pinang sesuatu yang menarik dari segi taburan geografi. Dan menurut mereka lagi, ikan ini biasanya mendiami kawasan muara yang dipengaruhi pasang surut serta kawasan sungai berhampiran pantai, khususnya yang mempunyai tumbuhan bakau dan nipah sebagai tempat berlindung serta tempat mencari makanan. Dan pegawai dari agensi tersebut berkata penemuan di Sungai Kuala menunjukkan kawasan itu berupaya menyediakan keadaan ekologi yang sesuai untuk spesies berkenaan. Jabatan Perikanan turut menjelaskan ikan ini adalah spesies asli dan tidak harus disamakan dengan spesies yang diperkenalkan yang dilaporkan wujud di kawasan lain. Jadi ini antara yang menarik tentang negara kita lah kan. Jadi untuk menjadi rakyat Malaysia yang baik, kita kena kenal, kita kena tahu tentang negara kita sedalam-dalamnya. Ikan air tawar di negara kita ikan apa, ikan asing ikan apa, kan. Lepas tu seni budaya dan juga warisan negara kita, kita kena tahu, kita kena jaga. Itu yang penting sekali. Okay, jadi sekali lagi selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk seluruh rakyat Malaysia saya ucapkan. Dan kejap lagi kita ada Khabar Pahang edisi petang 5.45 minit petang. Terus saja layan Pahang FM.

0: seorang wanita.
1: Itu saja, itu saja.
2: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: apa kata netizen? Nak kongsi macam-macam cerita?
1: Well, dalam WhatsApp group memang member ni jenis menyembah berdoa je. Orang cerita pasal bela burung, kita nyampuk lah. Kita cakap kita bela kambing. Orang cerita ni kisah artis berjerai, kita buat teka-teki. Kawan tanya, kata apa boleh bercakap? Korang dua pun mesti tak tahu kan? Jawapan dia, katakanlah.
0: Mohon kongsi bersama Cik Cik Pagi. Setiap Rabu, 9.15 minit pagi hingga 10 pagi. Bersama Double A. Hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pulau Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuh gajah pahlawan gagah. Atuh gajah pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 1 September 2026. Sari berita utama. Nahas maut LPT, polis semak rekod saman pemandu. Jelajah Duta Hospitality Moh ke Pahang di Tioman pada 7 September. Berita sepenuhnya. Polis kini menjalankan semakan terhadap rekod saman lampau pemandu lori tanker yang terlibat dalam kemalangan maut membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur berhampiran Lancang Temerloh malam tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata ujian darah dan air kencing turut akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sekiranya keadaannya kembali stabil bagi membantu siasat. Terdahulu, media melaporkan 4 maut dalam nahas kira-kira pukul 10.55 malam manakala pemandu Honda CR-V berusia 18 tahun cedera parah. Siasatan awal menepati lori tanker simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Program Jelajah Duta Hospitality Moh ke Pahang akan berlangsung di Papaya Beach Resort Pulau Tioman 7 September ini dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Menurut Tourism Pahang, inisiatif itu menghimpunkan pemain industri serta petugas barisan hadapan sektor pelancongan bagi memperkukuh kemahiran dan profesionalisme dalam memberikan perkhidmatan kepada pengunjung. Peserta akan mengikuti

kasih kerana setia bersama dengan kami. Dah pun 5.54 minit petang sekarang ini. Okay, dan kejap lagi Hazri akan bersama dengan anda sampai dah pukul 9 malam di Zona Rani. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih yang setia bersama dengan Anum sejak 2 petang tadi. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan seperti biasa di hari Selasa ini, Hezri temankan anda sampai ke pukul 9 malam nanti. Edisi hari Selasa hari ini 1 September 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan tugas kita Anum yang baru saya temankan anda untuk zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasalah di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ini Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jadi seperti biasalah kita nak bersama juga dengan pendengar kita pada petang ini untuk ruangan Mari Mengaji 0951401124 ataupun 0951401125. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan ayat surah Al-A'raf lagi Ustaz.
3: Ya,
2: jadi pada petang ini tiga ayat Ustaz, 82 hingga 84. Jadi sebagai mukadimah ni Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayra wa kullan fa'ilin. Ya Rabbi Sulaiman, wa Ya Rabbi Ibrahim, wa Ya Rabbi Musa, wa Isa, wa Ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmika wa ba'idna nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam rancangan Mari Mengaji kita. Mudah-mudahan kita dapat memberi perhatian dan penumpuan di atas ayat yang telah kita pilih pada petang inilah sambungan daripada minggu lepas, iaitu hari ini kita akan membaca ayat 82 sehingga ayat 84.
2: Ya,
3: dari surah Al-A'raf lagi di muka surat 161 ya. Kalau para pendengar sekalian perhatikan bahawa kedudukan ayat ini adalah di sebelah muka, di sebelah kanan ya, belah atas sekali ayatnya. Sebab ayat minggu lepas kita habis baca pada muka surat sebelah kiri di belah bawah. Jadi hari ini kita akan baca kita akan baca ayat muka surat 161 ini ya, daripada juzuk yang ke-8 surah Al-A'raf ya. Jadi dalam ayat yang kita akan bacakan sebentar nanti dan akan kita pelajari pada hari ini, saya melihat kepada ayat ini adalah ulangan kepada ayat sebelum ni. Dia hampir sama ayat sebelum ni, cuma hari ini nak menceritakan sedikit lagi, ada sambungan-sambungan daripada kisah-kisah yang lalu lah, dari segi mafhum, dari segi terjemahannya. Jadi dalam ayat dia yang kita baca hari ini, ada satu dua perkataan yang jarang kita jumpa ya. Iaitu yang pertamanya dalam kali dalam ayat yang ke-82, kalimah unasun. Jarang jumpa tu ayat tu. Anasu biasa, tapi ni unasun. Kadang-kadang sini banyak orang baca salah anasun. Dia tukar hamzah tu dengan baris fathah baris atas. Dan begitu juga dalam ayat 82, satu lagi kalimah sebelum daripada tu ialah qaryatikum. Biasanya biasa kalimah itu biasa qaryah-qaryah itu, tetapi di sini qaryatikum, biasa qaryatihim biasanya. Tu banyaknya qaryatihim, ni qaryatikum. Jadi ini yang perlu diambil perhatian lah, kadang-kadang kita terlepas pandang masa kita nak membaca ya. Baik. Itu saja dua kalimah yang saya nampak yang perlu diberi perhatian. Di samping itu juga sebagai ingatan kepada para pendengar sekalian, iaitu dari segi hukumat ya, kalau perhatikan pada ayat yang ke-82 itu, kalau kita tengok berapa panjang tu. Ada satu, dua, tiga ya. Tiga yang panjang tu. Di tiga yang panjang tu kita kena mahir dan kita perlu ambil perhatian dari segi aula dia, keutamaan dia yang mana yang mana. Kena tengok jugalah ya, qaumihi tu ataupun illa tu mana. Panjangnya sama, panjangnya sama di situ. Dia tidak ada Yang ni lebih, yang ni tak ada. Itu sama je. Panjangnya sama, tiga-tiga tu. Maknanya kita kena cakap, kita kena mahir untuk memanjangkan ketiga-tiga mat tersebut. Kalau kita ambil lima-lima harakat lah. Tapi enam tidak eh. Yeah. Jangan ambil enam pula Azri. Tak boleh lah. Itu bayang kalau-kalau enam tu rasanya congak. Qaumihi enam. Contohlah kan kita ambil Qaumihi enam. Illa tu enam. Kemudian dengung pula dengung lagi dua harakat situ. Kemudian qalu lu nak sambung pun panjang lagi. Itu berapa? 6 kali 3 dah 18. Ada dua rakat lagi tu, kita tak kira lah tu yang kecil-kecil tu. Jadi bagi para pendengar yang tak mampu untuk membaca dalam ayat ini dalam satu nafas, boleh dipotong-potongkan ataupun boleh dipendek-pendekkan ya. Kalau yang mampu silakan ya, teruskan. Tapi kalau yang tak mampu, cukup sekadar mana yang boleh lah. Tapi janganlah pendek sangat kan. Berhenti seperkataan ataupun dua perkataan tak jadilah. Seboleh-bolehnya biarlah kita ikut kepada tanda wakaf yang diberikan ataupun tanda wakaf yang ada dalam ayat ini. Kalau kita lihat ni, maknanya tidaklah terlalu cuma ayat satu tu je yang panjang yang saya nampak ya. Yang lain tu semua pendek belaka, tak ada masalah insyaAllah. Dan saya percaya para pendengar boleh baca dengan baik insyaAllah ini. Satu lagi dalam ayat ke-84, kalimah akhir sekali, mujrimin. Biasanya kita akan jumpa kita akan jumpa mukadzibin, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, biasanya. Ini mujrimin. Janganlah kita jumpa, ada tu ada tidak, tapi jarang-jarang kita jumpa. Jadi kadang-kadang kita biasanya fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin, biasa ayat tu. Tapi ini fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, ada juga kalimah itu. Tapi kena perhatilah kadang-kadang bila kita dah biasa membaca Quran ni, kadang-kadang ayat-ayat itu dia hampir sama-hampir sama. Jadi kita takut kita dah biasa guna banyak berjumpa kalimah lain, jadi pada ayat ini lain pula bunyi dia. Jadi kena perhati jugalah. Jangan kita ambil biasa ambil mudah tu, kemudian kita permudahkan, jangan. Benda dah mudah tu kita try biasa je ni. Jangan. Quran ni dia lain sikit. Kalau kita overconfident pun tak ada juga. Overconfident boleh salah, tak confident pun salah. Biar kita duduk di tengah.
2: Kena fokus.
3: Itu yang penting. Kalau kita tak fokus, maknanya akan berlaku kesilapan, akan berlaku kekurangan, kelemahan dalam pembacaan kita. Kalau kita kadang-kadang senario yang saya jumpa, ada sebahagian daripada kita yang telah pun mempelajari Al-Quran, kemudian mereka ni dah habis, dah tamat lah, maksud saya dah baca Quran tamat. Apabila dia nak buat ulangan kedua, maksudnya ulangan dah tamat kali pertama, nak buat kali kedua kan. Oleh kerana yang pertama itu kita dah bagi penumpuan, kita dah fokus betul-betul yang pertama itu. Jadi bila kita nak baca kali kedua tu kan, dia dah baca tadi dulu ni, nampak? Dia mana-mana ambil sambil lewa. Dah baca dah. Tapi hak yang kali kedua ni, kalau ada salah, lebih teruk daripada hak yang pertama. Sebab dia tak fokus lah. Sebab dia tak fokus. Satu, bila tak fokus itu, dia dari segi tumpuan dia, dari segi latihan dia, dari segi kesungguhan dia tu dah berkurangan. Berbeza pada dia khatam peringkat yang pertama. Ini senario ni saya berdasarkan kepada pengalaman saya lah. Jadi kita walaupun macam mana pun, bila kita dah buat ulangan, kita baca macam mana yang pertama, macam mana kita baca yang mula-mula. Bila kita baca yang mula-mula, insyaAllah kita lagi kuat. Maksudnya dari segi mantapnya sebutan kita tu, insyaAllah. Itulah ya, sebersikit lah di awal ini. Dan insyaAllah saya percaya para pendengar sekalian boleh baca Quran dengan baik, insyaAllah. Dan kita teruskan dengan ayat kita pada petang ini, iaitu ayat 82 sehingga ayat 84, yang mana daripada surah Al-A'raf muka surat 161, insyaAllah.
2: Silakan Ustaz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أخرجوهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

0: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz dalam surah Al-Araf ayat 82 hingga 84. Jadi untuk pendengar kita, boleh saja hubungi kami di dua talian dan kita nak ambil pemanggil yang pertama Ustaz, boleh ya?
2: Silakan.
1: Okey, kita bersama dengan pemanggil pertama. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Mak Ngah.
1: Mak Ngah, apa khabar petang ni Mak Ngah?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi teruskan bersama dengan bagi Ustaz. Silakan Mak Ngah.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rezeki. Apa cuba Ustaz?
2: Ya. Silakan dengan bacaan ni.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أبوهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Ulang balik.
0: إنهم أناس.
1: Ah, kenapa putus? Kenapa putus pula tu?
0: إنهم أناس.
1: Dengung tak cukup tu.
0: إنهم أناس يتطهرون.
1: Ah, kan dah kena kan? Dah kena kat situ perangkap kan? Salah tu. You tata haru tu kenapa you? Oh, jangan ambil apa ni baris sin tu. Harakat sin yang berbaris dua tu. Jangan ambil satu. Tak payahlah ambil. Ha, kan? Kenapa baca? Unasui. Saya nak sebut tak reti. Kekok sekilan nak sebut kan? Innahum unasui. Macam mana you tatah harulah gitu.
0: Pandai tambah.
1: Oi, dia kalau batalah kita ni kalau ada mengaji sedap sangat kalau tambah tu kan. Seronok. Tak pandai benar ni. Pandai tu satu hal lah. Mana rasa macam tak bersalah pula kan. Ulang balik.
0: Innahum unatun yatatahharun. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Hari ni nampak raya tak berapa baik macam tak bagus hari ni. Kurang bukan tak bagus.
0: Bukan tak semok ustaz, semok baca ustaz baca pun ikut.
1: Ha, habis tu bila baca sendiri ikut sendiri.
0: Taklah mata ya Allah ya Rabbi ya Tuhan.
1: Ha. Tu saya dah bagi dah ingatan tadi kan.
0: Betul ustaz bagi ingatan dalam duk pandang tu ustaz macam mana ya Allah tersebut ya Allah ya Rabbi.
1: Ke terlalu confident kot ayat ni senang. Ke terlalu yakin? Terlalu yakin ayat ni mudah, ya?
0: Ya, tu memang nampak. Mudah tapi tengok tersatu kita baca.
1: Haa, tu saya kata tadi. Dalam sangat dia dengan kita ambil mudah.
0: Betul lah.
1: Haa, sebab kita kata dia jarak. Ni biasa jumpa ni. Memang kena jawab ilah angkor dua kerja. Biasa jumpa kan? Ha.
0: Ya, tapi kan ustaz tak baca pun sebutan. Tu lain lah ustaz yang kita baca dekat ustaz. Macam mana?
1: Baca dia bukan dengan saya, maknanya baca okey lah. Lain lah bacanya.
0: Sebab saya tak sabar aku makan baca semok sebelum baca ustaz baca. Okay. Tu makan dah baca dah. Okay. Kan tak baca ustaz. Ya Allah, saya tak tahu lah ustaz.
1: Saya tahu ada punca tu. Ada sebab tu.
0: Tak tahu lah.
1: Ada sebab tu. ada sebab yang tak tertunai lagi tu. Ada kan?
0: Adalah hutang tak
2: selesai. Ah, ada resah je.
1: Ada resah sikit lah.
0: Itu kalau jawapan yang Mak dapat lah. Saya tak tahu betul tak betul lah. Kalau hari tu yang Mak kerja yang bagi. Mak tak bagi, bagi dua tu pasti. Mak tak bagi harfi. Apa? Kutulak. Betul ya Ustaz?
1: Iya ke tu?
0: Ya? Baik tau.
1: Ada satu lagi istilah dia.
0: Saya
1: dah bagi minggu lepas saya dah bagi clue dia duduk di awal-awal surah tertentu. Macam Yasin. Ya tu kan Yasin. Ya tu dua harakat. Hamim pada ha tu. Kemudian pada huruf ta, taha, ta dengan ha. Dia ringkasan dia huruf itu hayyun tahir.
0: Apa
1: dia ustaz? Hayun tahir. Haya tahara. Dia lima huruf. Baca dua harakat. Contohnya kan alif lam ra. Alif lam mi. Alif lam mim ra. Kan? Jumpa. Kalau kan ngaji jumpa ayat tu kan?
0: Alif lam ni saya
1: ada ustaz. Ada taha jumpa kan?
0: Taha ada. Mula ayat.
1: Mula ayat. Jadi itu dia dikatakan man asli tu.
0: Ya.
1: Situlah dia mana asli harfi. Tapi harfi apa?
0: Ya, maknanya
1: memang
0: dapat harfi mutlak
1: ustaz. Oh, memang mutlak. Oh, gitu. dia mak harfi thunai.
0: Wah,
1: bat ya Allah, asli nyatuh. Harfi thunai.
0: Ah, bukan tak ada tulis, ada tulis
1: tapi tak ada. Ada. Tu saya ingatkan tak ada tulis, punya ada.
0: Bukan tak ada. Mak harfi sunai, ada tulis tapi tak ingat.
1: Tak ingat. Tak jumpa buku tu, tak ingat. Tak jumpa ya buku tu. Itu je sebenarnya. Sebab dia kan, mat asli harfi sunai ini, mat asli yang terletak di
0: awal
1: surah. Saya lebih katakan awal surah. Ataupun mat asli yang ditulis itu dengan dua harakat. Dia tulis maksud dia dengan dua huruf. Sunai itu dua huruf, maksudnya macam hamim, ha alif, ha alif, ta ha alif, macam gitu. Bunyi dia.
0: Macam Yasin
1: kan. Ya alif. Ra alif ra.
0: Kenapalah tak dapat ucap yang sunai itu tak dapat yang mutlak tu ada.
1: Yang mutlak tu banyak.
0: Ayolah.
1: Macam fi kan.
0: Ya.
1: Tak terjumpa, tak terlintas pula yang itu ya.
0: Yang sunai tu tak pertentangkan dekat Al-Quran pun ada tercatik ustaz, bukan tak catik,
1: catik. Yalah, kadang-kadang terlepas pandang kan.
0: Kadang-kadang bila soalan tu dengan spontan
1: ustaz. Dia satu-satu apa ni kelebihan Al-Quran ni sebenarnya. Kalau kita tanya tajwid, dia memang dia tak lari daripada itulah hukum. Daripada dulu sama. Cuma bentuk soalan tu je kadang-kadang.
0: Kadang-kadang bentuk keliru, soalan tu.
1: Mengelirukan kita. Sebenarnya tak keliru mana.
0: Tapi yang pandai memanglah tak keliru.
1: Tak soalan tu mudah je kan. Mudah je soalannya. Soalan tu dikarang dalam bentuk percakapan harian kita.
0: Betul.
1: Kalau guna ayat yang ikut standard punya ayat tu rasanya lagi pening kot.
0: Betul.
1: Biar kita cakap direct je, cakap-cakap orang kita ni senang kan. Dan je tajwid ni dia tak boleh stres-stres sangat. Dia tak boleh kita nak menghafal beria-beria nak menghafal itu ini ni. Kadang-kadang bila terang orang yang dengar pun tak faham. Dia sendiri pun tak faham dan orang dengar lagi dah tak faham. Itu je bahaya tu. Lebih baik kita belajar dalam berarti kata mudah. Kita permudahkan. Kita mudahkanlah. Jangan nak susah-susahkan ya.
0: Baik.
1: Itu saja. Terima kasih banyak Mak Ngah.
0: Apa ni Mak? Mak Ngah nak tanya Hazi. Live apa? MP tak ada Hazi?
2: Live MP yang ini tak ada?
0: Tak ada pun. Tak ada pun.
2: Hari ni
1: Itu kena tanya Hazri tu.
2: Cuti kemerdekaan lagi tu.
0: Dah dua minggu lepas pun tak ada. Mak tak dapat.
2: Minggu ni
0: tak ada juga.
2: Okey. Tak apa, nanti kita akan orang kata tengok balik.
0: Kalau ada dekat AB, Mak Ngah selalu kaji ulang balik ustaz tengok.
1: Okey, faham. Tak apalah, insyaAllah itu akan diambil maklum dan akan ambil tindakan oleh DJ kita dah, insyaAllah. Saya faham, saya tahu sebab apa nak sangat FB tu.
0: Betul.
1: Sebab nak tu balik. Nak ulang balik. Nak kaji balik kata soalan tu. Begitu.
0: Sebab kalau baca-baca kadang-kadang Mak Ngah tak sempat nak tulis.
1: Betul. Jadi bila ada medium itu, boleh kita nak benda tadi cakap. Ustaz cakap benda tadi. Yang salah tadi tu macam mana? Macam mana baris tu salah? Baris mana yang salah dah lupa? Contoh kan. Betul. Terima kasih atas keprihatinan Mak Ngah. Terima kasih banyak.
0: Nak ulang balik Ustaz.
1: Ya, faham. Saya faham.
0: Terima kasih Azim.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu dia.
1: Macana tu.
2: Macana betul.
1: Maknanya pendengar yang macana tentang medium FB ni untuk mudah. Saya benda saya tak fikir juga. Tapi bila saya fikir, betul. Nak apa orang kata, nak ulang kaji.
2: Betul. Tu. Jadi nak tahu kadang-kadang soalan benda ustaz tanya.
1: Soalan bagi lupa. Bagi suka dapat soalan apa kan.
2: Betul. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Suara jauh sangat ni.
3: Betul lah teka tu.
2: Mak Ngah lah ni. Bukan Mak ni. Mak Ngah pula.
3: Takkan sampai dua Mak Ngah.
2: Itulah betul lah. Siapa? Hajah Raudah? Bukan. Biasa boleh teka kalau saya salah ni.
3: Ya.
2: Makcik Isah. Kenapa suara makin slow ni Makcik Isah ni?
3: dia kalau jauh tu faham lah. Dulu buat cara besar dapat juga teka, buat cara jauh semula.
2: Jangan jauh sangat, nanti hilang terus nanti.
1: Dia bahaya ke DJ ni kalau dia tak dengar, tu kan. Dia tak ada lah, putus lah dia kawannya, ambil orang lain. Kau gila pulak kan.
2: Elok-elok boleh teka, tak dapat teka tu. Okey, Makcik Isa, teruskan bersama dengan berbagai ustaz. Silakan.
3: Ya, terima kasih, Encik.
2: Sama.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minta-minta.
1: Mudah-mudahan.
3: Banyak betul lah gini, Ustaz.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Tapi nak tanyalah, berapa kali dah baca? Berapa kali dah baca ayat ni?
3: Tak bilang.
1: Tapi banyak-banyak. Lebih lah pada 3 ya.
3: Agaknya.
1: Kalau satu je tu, saya tak yakin lagi lah. Kalau satu sekali je baca tu, tak yakin.
3: Iyalah.
1: Kalau banyak kali tu, insyaAllah lah kuat tu.
3: InsyaAllah.
1: Baik, silakan dengan bacaannya.
3: Ya, terima kasih. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ.
1: Ya, baik. Encik Ustaz, yang macam pertama, qawmihi. Saya rasa minggu lepas tu pun saya betul juga. Qawmihi tu, hi tu kena ringankan.
3: Tebal juga.
1: Okey, tebal tadi tu. Kemudian, أَخْرِجُوهُمْ. Uruk kha tu kuatkan sikit.
3: أَخْرِجُوهُمْ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ. قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ.
1: Itu huruf ha lah tu.
3: قَالُوا
1: أَخْرِجُوهُمْ.
3: قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Innahum unasun yatatoharun. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu.

0: الحين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
1: Baik. Fanzur.
0: Fanzur.
1: Dengung ke tak dengung tu?
0: Pandengung.
1: Dengung berapa harakat dengung situ?
0: Dua.
1: Kena dua, cukup dah dua.
0: Tak
1: cukup.
0: Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Apa tegur lagi?
1: Sadaqallahul azim. Yang pertama tu tadi sebutan huruf ha baris tu. Minggu lepas pun berkena baris juga tu. Kaumihi juga rasanya. Bunyi hui. Tak boleh. Sebutan tu. Kan dah ditebal dari huruf ha tu. Dia tempis ke. Kemudian makhraj huruf kha. Mesti bunyi tu dia. Dia halkum, pertengah halkum ya. Kemudian fangzur hukum ikhfa. Ikhfa tu tak apa. Kemas tak betul sebut. Mana tak cukup harakat itu. Memang hukum ikhfa. Memang hukum ikhfa situ ya.
0: Ikhfa.
1: Ikhfa ya, confirm.
0: Confirm.
1: Selain daripada hukum ikhfa, ada hukum apa lagi pada kalimah fangzur?
0: Baca zor tu tebalkan bunyi ro.
1: Sebab apa?
0: Sebab zor bari depan.
1: Zor bari depan dia? Itu je alasan dia. Itu je sebab dia.
0: Itu je sebabnya.
1: Tak tepat tu.
0: Ya.
1: Dia kena sebut. Dia mesti kait ro dengan huruf sebelum tu, kena sebut ro tu. Ro mati sebelum dia bari depan. Kena sebut macam tu. Kadang saya tanya kenapa roh tu macam tu, bang? Sebab zor bagi depan. Apa cerita?
0: Tapi
1: dia kena sebut. Kita kena kaitkan dia dua tu. Roh tu macam tu, bang, sebab apa? Sebab roh mati sebelum dia bagi depan. Itu kena sebut. Dia kita kena gandingkan dia.
0: Lengkap macam rumah saya.
1: Ya, tali rumah je, rumah siapa saya tak tahu. Contohlah kan.
0: Sebut rumah je.
1: Rumah tak tahu, rumah siapa boleh kan. Macam tu. Maknanya dalam hukum dalam sini, dalam hukum ikhfa ni, dalam hukum roh ni, terutamanya roh kalau roh yang mati. Kita kena sebut huruf sebelum dia tu. Hukum cakap macam saya jawab tadi betul. Roh tu mati. Roh mati. Kenapa mati? Sebab Allah bagi depan. Apa kaitannya? Tak ada kait. Tapi kita kena sebut roh tu mati. Sebelum huruf roh mati tu, ada huruf yang berbaris di depan.
0: Sebelum naik rumah tu kenalah jumpa tangga dulu.
1: Ya betul. Tangga teguh je kan. Begitulah kaedahnya. Jadi kita kena kaitkan. Dalam hukum tajwid ni, terutama dalam hukum-hukum tertentu, mana kita kena kaitkan. Kalau dia ada melibatkan huruf sebelum dia,
0: Lengkap lah.
1: Lengkap. Kalau ataupun huruf selepas dia. Kalau tak, kita tak boleh tu. Contohnya hukum roh. Kalau kecuali ya, kecuali kalau roh tu. Kenapa roh tu baca tebal? Sebab roh bagi atas. Dia tak ada kena dengan orang lain dah. Dia sendiri. Kan, dia sendiri yang bagi atas kan. Itu maknanya kan. Tapi dia apabila dia sukun berkait ataupun dia mati, kita kena tengok pula. Dia kena kait dengan orang. Dia kena ada orang yang membantu dia. Kalau tak boleh.
0: Ya.
1: Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Encik Isah.
0: Insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Tegur.
1: Ya, tak apa. Mudah-mudahan.
2: Terima kasih Encik Isah. Assalamualaikum. Tak dengar. Okey, terima kasih banyak Encik Isah. Dan kita nak ambil pemanggil seterusnya, Ustaz. Boleh? Okey, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ni Hajar Roda Kama. Itulah, hari ni tak boleh nak teka lah. Orang biasa betul teka pun salah hari ni. Apa khabar bagi petani Kak Ma?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang bagi Ustaz Kak Mas. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belajar lagi.

أخرجوهم قالوا أخرجوهم من قريتكم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Kak Mah. Kak Mah. Kak Mah, bunyi hari ni bawa dan cara baca hari ni tu lain macam sikit hari ni. Dia mendayu-dayu. Yalah. Ha tu. Dia pun apa panggil apa ni kata. Asyik punya mendengar tu kan. Ha. Dalam pada itu bacaan tu cantik dah, comel dah pada saya ni, bagus dah, lawak dah bacaan ni gitu, sedap dah. Tapi ada kalau saya perhati betul-betul tadi Mak Jai yang saya sebut tadi tiga kat atas tu tak apa-apa cukup kan. Kaumihi tu maksilah tu tak apa cukup. Kemudian illa tak apa cukup. Kemudian qalu tak apa cukup. Dan satu lagi pada wa ahlahu maksilah. Tak apa cukup. Tak cukup hakikat dia sebenar. Sebab apa? Sebab cara bacaan tadi tu, jalan bacaan itu, maknanya bacaan tu tidak laju, bacaannya lambat. Jadi bila lambat tu dia sebenarnya dari segi kadar dia berbeza. Kita tak boleh dengan gerakan ataupun perkiraan kadar itu cepat. Dia mesti kena slow ikut dengan cara kita baca.
2: Oh ni rapat sangat dengan radio ni.
1: Gitu. Okey macam Kak Mah? Ya. Yeah. Dengar apa saya beritahu tadi?
0: Ayunya pun ku suara ku tak apa sihat lagi. Ialah suara bila petang-petang dia serak.
1: Bila petang dia serak selalu tak boleh nak mengaji. Kalau pagi tu okey je.
0: Saya nak buat macam ustaz tentang mana ustaz berhenti, saya nak buat macam tu juga. Tapi
1: ialah nafas. Saya tu kata itu saya ikut saya lah. Tapi ikut saya kata tadi, ikut kemampuan kita kan, Kak Mah. Tapi boleh insyaAllah kena belajar lagi lah ya. Kena selaraskan keseragaman apa benda ni, mak itu kena seragam lah. Sebab mak yang kalau dua harakat tu saya tak tu sangat. Dua harakat tu okey, tak ada masalah. Cuma hak yang melebihi daripada dua harakat ni yang kita kena jagalah. Kadang-kadang dia ada berkait dengan mak yang lain dan sebagainya. Kena perbaiki lagi insyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Kak Mah.
2: Okey. Terima kasih, Kak Mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Itu dia, Kak Mah kita.
1: Mendayu-dayu ini.
2: Ya. Walaupun orang kata bacaannya, bagi kata Ustaz tadi, ada yang panjang
1: sikit. Sebab cara bacaan tu dia lambat dah, perlahan. Perlahan-perlahan. Tapi bila tempat panjang tu, mat tu, dia dia potongkan. Sebab apa? Sebab nak kejar di mana? Sebab kita gini lah, kalau kita kita berjalan lambat sampai tu sampai. Tapi banyak tempat lah kena berhenti. Jadi berbeza orang bawa laju, dia cepat sampai. Tapi mengoh lah. Jadi sini maknanya baca lambat tu ada benda dah kena kerat. Kena buang dan sebagainya. Kita tak nak tu. Maknanya biar kalau kita lambat, kita kadar pengiraan kadar hukum itu, mat itu kena ikut lah. Ikut kadar dia, tak boleh laju pula.
2: Betul.
1: Tak ada lah. Itu kelat
2: dah. Kelat betul. Dia kalau dah
1: istilah orang kita panggil kelat.
2: Dia kalau speed macam tu, dia centulah sepatutnya.
1: Gitulah. Macam kita lah contohnya, macam kita tu bawa kereta laju ke highway kan. Bawa kereta laju. Bila sampai satu tempat tu, kita slow tu.
2: Nak shortcut, cari jalan shortcut.
1: Satu lagi tengok mungkin ada speed trip dan sebagainya depan. Telur balik. Sebelum tu sop. Bersama je pergi kan. Bila sampai tu slow pula, amarah pula orang belakang kan.
2: Gitu. Okey. Kita nak ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Terputus pula. Jadi boleh saja hubungi lagi. Sekali lagi dua talian 0951401024 ataupun 0951401125. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana pula dia borak pula dah. Sebelum tak apa lagi kita memang ke seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang sebelah tadi tu dapat tapi dia borak pula. Siapa di talian?
3: Makmun.
2: Apa khabar petani Makmun?
3: Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
2: Alhamdulillah, ceria saja suara hari ni.
3: Oi, ceria
2: semua. Itu yang kita nak dengar tu. Jadi Makmun teruskan bersama dengan yang berbagi ustaz. Silakan.
3: Terima kasih Azri.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar? Ustaz lain hari ni. Hari ni suara ustaz lain. Apa?
1: Suara lain. Suara saya biasa je. Tak ada masalah. Suara okey.
3: Ustaz lain. Rasa ke hidung begini tu.
1: Biasa. Tidaklah juga.
3: Okay, Mak Mun baca ya.
1: Ya.
3: Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

قالوا إنا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون

0: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Cuma tadi ada sikit je, sikit lah. Akhrijuhum min qaryatikum. Dengung situ, hum tu.
0: Tak cukup ya?
1: Sikit je tak cukup.
0: Sikit lagi.
1: Kata nak, itulah. Ya, sebab kita tengok tadi, sebab dia dah kena perangkap dua tadi, Mak Jaih kat depan lah. Tu, jadi dia hujung tu dia kerat sikit.
0: Ya.
1: Yeah. Mungkin lah ada separuh perasan, tapi ada separuh tak perasan kan. Kata tengok hospital tu, okey-okey lah tu kan. Tapi saya dengar-dengar tadi tu, kita dengar tahu, kita tahu macam mana. Maksudnya kita tu kalau dia dengung tu rasa cukup tak cukup. Gitu. Tapi hari ni minggu lepas tak adanya kan?
2: Putus-putus pula.
1: Mak Mohon?
0: Cuaca tak
1: berbeza. Cuaca tak elok pula. Baru nak tanya.
0: Tapi Mak Mohon tak
1: nak tanya. Tak apa jelas Mak Mohon. Nak tanya pun tak boleh, tak jelas nanti. Nak jawab pun tak jelas. Tak jelas. Okey, tak apalah, nanti kita tanya, kita simpan soalan tu nanti.
0: Okey.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Wah, nasib baik masa baca tadi.
1: Masa baca tu alhamdulillah eloknya. Tapi bila nak tanya soalan tu terus lain, tak apa cantik.
2: Dia macam tahu je.
1: Macam tahu je nak kenal. Macam tahu je kita nak tanya soalan kan.
2: Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, yes, siapa di talian?
3: Saya Puan Siti daripada Kampung Selamat.
2: Puan Siti dari Kampung Selamat. Apa khabar petang ni Puan Siti?
3: Alhamdulillah.
2: Suara serak-serak aja tu Puan Siti.
3: Memang saya serak-serak.
2: Oh, iya ke? Okey, baik-baik. Sebelum hilang suara tu insya-Allah. Jadi orang kata teruskan dengan bacaannya bersama dengan Ibu Bagi Ustaz. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat Siti, Puan Siti ya?
3: Ya, saya.
1: Okey. Sila-sila bacaan.

0: lalu.
1: Ulang.
0: Ulang
1: ya? Ulang.
0: Wa ma kana jawab qaumi illa an qalu. Saya baca situ Ustaz.
1: Boleh.
0: Ambil call. Illa qalu.
1: Illa boleh.
0: Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum.
1: Ah, tak betul itu. Akhrijuhum. Kenapa baca akhrijuhum? Qalu
0: akhrijuhum.
1: Okay, panjang tu. Ambil qalu.
0: Qalu akhrijuhum min qaryatikum. Innahum unasun yataqahharun.
1: Huruf ha.
0: Innahum unasun yataqahharun. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal. Allah,
1: Allah. Saya ambil nafas. Tak cukup, ya. Nafas tu. Ulang balik.

0: Kalau puas hati, tak puas hati, saya pun tak puas hati ke? Tak sebabnya, sebab baca hari ni tu logat sangat, istilah orang kita.
1: Logat sangat.
0: Mana laju sangat baca tu?
1: Macam mana?
0: Baca lambat kan, baca-baca lambat sikit kan. Tapi bila ujung-ujung tu makin laju, makin dia macam kena kejar dia sesuatu je. Macam dia kejar orang apa sebagainya kan. Tak boleh lah kan. Mana ikut apa ni, ikut kemampuan kita.
1: Ya.
0: Ikut kemampuan kita je. Kalau tak mampu, kita buat tak, cara kita tak mampu kan. Jadi macam mana pun bacaan tu bagus, betul lah bacaan tu. Cuma kadang-kadang bila dah kata sempuk ni tadi tak cukup, tak sampai masa tu, kadang-kadang tenggelam huruf sebutan huruf tu.
1: Mak kita tak sihat sikit lah.
0: Gitu. Tak sihat lagi ke?
1: Kurang. Alhamdulillah
0: sihat dah.
1: Ustaz doakanlah saya,
0: insyaAllah, mudah-mudahan
1: dapat pergi masjid pun lah.
0: Yelah insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi tu dah kena kata baca tu sungguh-sungguh dah ni.
1: Dah
0: sungguh dah ni sebenarnya. Cuma kata-kata dalam sungguh tu kadang takut ada salah tu. Tapi sebenarnya kita ikut kemampuan kita ya. Kita ikut kemampuan kita. Kita ikut berdasarkan kepada kesihatan kita jugalah. Nafas kita, sebutan kita tu kita tengok jugalah. Kadang-kadang kita nak sempurnakan ayat itu dalam satu nafas, sedangkan kita tak mampu. Bila kita tak mampu, jadi dia akan kita terpaksa macam berlari tu. Nak mengejar sesuatu, berlari tu kejar-kejar tapi tak dapat. Tersungkur tengah jalan contohnya kan. Jadi maknanya kita pun sakit lah. Begitu juga maknanya di sini kita pun jadi faktor apa ni, kita punya pun semput itu akan datang dan sebagainya. Jadi kita ikut dengan keselesaan kita. Kalau boleh lah. Kalau kita tak, saya bukannya menidakkan dengan bacaan laju ni, tidak. Tapi kalau bacaan laju ni betul, tepat, okey, tak ada masalah. Ni kan takut laju-laju banyak salah, tak jadi juga kan. Lebih baik biarlah kita baca perlahan ataupun lambat, tetapi bacanya betul, bagus dan sebagainya.
1: InsyaAllah
0: boleh positif, insyaAllah, mudah-mudahan. Sebab kan kita banyak baca Quran ni, insyaAllah Tuhan bagi kesemuan kita. Kita kena ingat Quran ni fihi shifa'un, fihi shifa'un, padanya itu adalah kesembuhan. Shifa' ni kan Quran ni tu. Jangan beli tak wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'un wa rahmah. Itu kita ingat tu. Itu dalil mana Quran ni sebagai penyembuh. Bacalah, niatlah. Setiap kali kita baca Quran tu, kita niat bagi Tuhan bagi kita kesembuhan, kita Allah bagi keberkatan kepada kita, Allah bagi permudahkan kita nak belajar, insyaAllah. Tak ada lain lah ya. Itu ialah kita doa. Mudah-mudahan dengan keberkatan, dengan kesungguhan kita baca dan juga kita nak belajar itu, Allah bukakan kata kelapangan kepada kita, pemudahkan urusan kita dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih. Baik, itu saja. Terima kasih banyak bersama dengan kita.
1: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Jadi pemanggil kita pada petang ini. Jadi dah pun pukul 6.51 minit petang Ustaz. Jadi rasanya itu pemanggil terakhir lah untuk minggu ni Ustaz. Jadi kata sebagai penggulungannya Ustaz. Silakan.
0: Baik, alhamdulillah kita hari ini semua perempuan lelaki ya. Minggu lepas ada juga lelaki ya. Hari ini semua perempuan lelaki, alhamdulillah baca dia bagus. Cuma ada tadilah ada kesalahan-kesalahan seperti mana saya saya katakan di awal rancangan tadi, ada kesilapan, kelemahan dan sebagainya yang perlu diperbaiki. Terutamanya ada juga tukar baris, ada juga salah dengungnya tadi, ada salah mat yang apa saya beritahu tadi tu, berkatakan pada awal rancangan tadi ada berlaku kesilapan dan macam tu. Sebab tu saya kata tadi, maknanya kalau kita terlalu yakin ayat ni mudah, dia akan menjejaskan juga bacaan. Dan kalau kita kata tidak mengambil apa ni, tidak bersungguh-sungguh pun, boleh menjejaskan bacaan kita juga ya. Ala kulli hal ya. Tahniahlah kepada mana-mana yang ada 2-3 yang baca tadi dengan baik. Alhamdulillah, bagus bacaannya. Jadi teruskan prestasi itu, teruskan momentum itu supaya kita senantiasa berada di landasan yang baik dalam kita baca Al-Quran ini. Baik, kita pergi kepada sedikit berhubung dengan ringkasan ataupun secara ringkasnya mafhum ayat yang kita baca hari ini. Yang mana dalam ayat yang pertama tu, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatataharu. Ayat ini, ayat 82 ni, dia adalah sambungan daripada ayat 80 dan 81. InsyaAllah ceritakan kaum Nabi Lut. Yang

0: Mana dalam ayat 82 ni Allah nak ceritakan bagaimana Nabi Allah Lut ini menerima ejekan daripada kaum dia. Ejekan daripada kaum dia. Maknanya ayat dia di sini nak ceritakan, kalau kita tengok di situ akhrijum min qaryatikum, maknanya kaum Nabi Lut ini dia menganggapkan ataupun dakwah Nabi itu apa yang dibawa oleh Nabi itu dan larangan Nabi Allah Lut itu dengan ancaman, maknanya dia ni sebenarnya dia macam dia mengejek macam ni lah, kalau kita macam mana kita katakan ya, dia kata kalau kamu nak bagus kat, kamu pergilah ke tempat lain. Begitu ejekan maknanya satu perkara yang kata itulah respon keingkaran kaum dia, maknanya dia menganggapkan bahawa itu boleh juga dikatakan sebagai mereka ni mencela Nabi Allah Lut ya, dengan pengikut pengena. Kalau nak baik sangat pergi tempat lain lah. Pergi carilah tempat lain, pergi carilah orang kata di mana, mana dia kata pergi mana, macam kita lah orang datang pergi sana macam tu lah. Jadi nak ceritakan bahawa kita bahawa maknanya Nabi Allah ni mengejek kaum Nabi Allah Lut itu dan pengikut pengikut kerana mereka ini nak baik sangat, nak bagus sangat, sebab dah bawa benda risalah Allah yang Allah tu dakwah kepada mereka, maknanya mesti nak dakwah kepada benda yang baik. Jadi dengan itu dia ni mengejek-ngejeknya, maknanya sebab mereka ni nak baik lah, konon jadi orang yang suci dan sebagainya, dan bersih daripada perbuatan keji mendatangkan, maknanya kita sedia maklum, kita cerita mengelupaskan bagaimana kaum Nabi Allah Lut ini dia suka dengan orang kata sejenis. Jadi nak tu pergi pergi tempat lain, jangan kat sini. Contohlah. Gitulah kan, banding ejekan dia tu. Itu dia dah ayat 82. Sebab dia kata usirlah mereka duduk dan pengikut dia dari negerimu. Ni dia sendiri. Jawab kaum dia terkabar. Mana engkar mereka ni. Baik. Dan seterusnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan dalam ayat seterusnya kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Allah Lut dan keluarga dan pengikut-pengikutnya yang beriman ya. Ataupun ahli keluarganya yang mana yang beriman ya. Yang mana sehingga ini maknanya kita sedia maklum bahawa Nabi Allah Lut isteri dia sendiri pun tidak. Jadi tidak bersama dia, itu dia yang orang terakhir itu dikatakan, maksudnya di sini menjelaskan bahawa orang yang tidak beriman ya, tidak ada yang beriman kepada Nabi Allah selain daripada anggota keluarga sendiri. Maksudnya cerita di sini pengikut dia tak ada ikut dia kecuali ahli keluarganya sendiri, sebagaimana yang tegaskan dalam surah yang lain, mana Allah Subhanahu Wa Taala ya nak menjelaskan kepada kita, maknanya sebab tu dia kata di sini isteri itu kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya termasuk dan yang tertinggal, mana isteri Nabi Allah Lut ini tidak ikut diselamatkan kerana ia tidak beriman. Maknanya kalau kita lihat ya, boleh dikatakan contohnya Nabi Nuh pun begitu juga. Anak dan isterinya, maknanya orang kata mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa ni, menyampaikan ajarannya masih lagi mendapat penentangan atau pertentangan daripada ahli keluarga sendiri. Dengan sebab itu di sini diceritakan bahawa ia tetap memegang kepada agama dia ataupun pegangan dia, mana Nabi, isteri Nabi Allah Lut ini, dan khianat dengan cara memberitahu kaumnya tentang tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang diterima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Allah Lut itu. Dia nak ceritakan di sini bahawa keselamatan Nabi Lut itu Allah Subhanahu Wa Taala jaga, lalu oleh sebab itulah ya, ketika mana Nabi Allah diperintahkan untuk bawa keluarganya pergi ke pada satu waktu atau malam, ia diperintahkan untuk tidak memberitahu kepada isterinya. Kerana isterinya termasuk dalam golongan yang dikatakan sebagai al-ghabirin. Al-ghabirin maknanya orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan bersama dengan kaum dia. Maknanya dia ditinggal, maknanya dia bawa pada keluarga yang beriman kepada dia. Itu ayat yang ke-83. Seterusnya dalam ayat yang ke-84 itu Allah nak ceritakan kepada kita bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Allah Lut ini dengan menimpakan mereka ini dengan hujan. Hujan batu. Kita bayangkan lah, hujan yang turun daripada langit itu, batu yang turunnya. Jadi dengan hujan batu tersebut ianya berasal ya, dijelaskan Dalam tafsir bahawa hujan batu itu berasal daripada tanah yang keras dan terbakar, iaitu batu daripada neraka sijil dijelaskan, ya, yang mana memusnahkan perkampungan mereka itu. Dan ayat ini menjadi peringatan keras sebenarnya kepada kita, yang mana ianya merupakan untuk melihat, untuk memastikan bahawa bagaimana akibat akhirnya dan kehancuran yang menimpa kepada orang-orang yang melakukan dosa dan melampaui batas. Manakala kita sedia maklum bahawa kaum Nabi Allah Lut ini sudah melampaui batas. Jadi itulah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia lagi dah Allah dah bagi. Itu belum lagi bertemu dengan Allah. Jadi kita sebagai manusia yang duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai pengajarannya, kita kena jaga, kita kena perhatikan, kita kena sama-sama lindung melindungi, nasihat menasihati, ya, beri peringatan sama kita supaya kita ni tidaklah terlanjur melakukan kesalahan ataupun perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang, kita takut. Kita takut apa? Kita takut Allah balas atas muka bumi lagi. Itu yang kita takut. Dan kita tengok kisah Nabi Allah Lut ini, kisah Nabi Nuh sendiri tampak dengan kapalnya, dengan banjir besarnya. Dan kalau kita, saya lebih tertarik pada yang peristiwa yang berlaku sehari dua ni, yang saya, kita pun rasa apa panggil, sedih pun ya dan sebagainya, apa yang berlaku di luar negara. Kita tengok macam mana berlaku di sebuah negara kan, sekarang ni dia dengan banjir lumpur dan sebagainya. Kita tengok macam mana sahaja. Dan sekarang ni heboh di media mengatakan ada satu rumah yang tak kena. Jadi itu yang menjadi satu keinsafan kepada kita, kesedihan kepada kita, mana Allah hantar ibarat kata-kata tunai di atas muka bumi. Itu yang kita takut. Nauzubillah min zalik. Kita minta jauh dah, ya, kita semua daripada bencana sedemikian. Banyak kita berdoa, kita sama-sama lah berdoa untuk diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, ya, kawan-kawan kita, negeri kita, ya, kampung kita dan juga negara kita lah. Kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua ini, negara kita semua ini sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada kata musibah-musibah yang kita lihat sekarang ni. Kita tak tahulah macam-macam dah musibah yang Allah nak, ujian yang Allah nak berikan. Mudah-mudahan kita sama-sama kita berdoa lah, ya, tidak ada yang tidak lain, tidak bukan daripada Allah saja kita mengadu, dan kepada Allah juga lah kita minta pertolongan, minta perlindungan daripada Allah. Sebab apa yang Allah turunkan itu adalah sebagai peringatan kepada manusia. Allah turunkan satu kejadian itu memberi ingatan kepada manusia, peringatan daripada Allah. Apakah tentera Allah? Iaitulah air sahaja. Dengan air saja Allah musnahkan macam-macam, ya. Jadi itulah, ya, itu satu negara. Mungkin di tempat-tempat lain pun begitu juga. Kadang-kadang Allah hantar tentera di air je. Kalau kita tengok kan, air je Allah hantar. Dan begitu juga kita tengok macam sejarah bangga-bangga kisah Nabi Ibrahim. Raja Abrah macam mana? Burung je. Makhluk-makhluk yang Allah jadikan burung je. Jadi kalau kita ambil pengajaran tu, sebenarnya adalah untuk sebagai memberi keinsafan lah kepada kita. Kalau kita baca cerita-cerita, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran ini, maknanya itulah, ya, macam mana kisah Nabi Nuh, anak dia tu kan, naik satu bukit, panggil tak nak, akhirnya tenggelam dalam banjir besar. Jadi itulah, ya, cerita-cerita macam ni yang memberi sikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita. Begitu juga dengan Nabi Allah Lut ini kita tengok, dan banyak dalam kisah-kisah Nabi itu menceritakan bagaimana umat dia macam mana balasan. Balasan Allah atas dunia dia bagi dah. Kalau Nabi-Nabi dulu Allah balas tu atas dunia. Tapi kita ni Allah simpan dulu untuk dihisap kata pada mahsyar lagi. Nauzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diperhali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kita bersaja bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf, dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan pada petang ini. Seperti biasa, sebagai pandu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.15 malam.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak share satu zikir yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang ketika pagi dan petang dia membaca Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Sidang pendengar, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu dan lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sangat ringkas, Subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. InsyaAllah ketika bawa kereta ke, ketika di dapur ke, kita banyakkan baca zikir. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamarul Zaman bin Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بعضاً.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita perhatikan secara ringkas kisah burung hud-hud yang Allah ceritakan dalam surah An-Naml. Bagaimana seekor burung hud-hud yang kecil ini prihatin terhadap kesesatan manusia. Bahkan hud-hud sanggup terbang jauh beribu batu untuk melaksanakan dakwah membantu Nabi Sulaiman AS. Bagaimana hud-hud berdakwah? Mari kita perhatikan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Naml. Tuan-tuan boleh rujuk antaranya mulai ayat 20 hingga beberapa ayat selanjutnya. Ketika mana Nabi Sulaiman AS memeriksa tentera-tenteranya, termasuklah burung, didapati burung hud-hud tidak ada dalam barisan. Dan tak berapa lama lepas itu, burung hud-hud kembali dan memberikan sebab kenapa dia lambat untuk hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Katanya, aku datang dari negeri Sabak membawa berita yang yakin. Apa beritanya? Kata Hud-Hud, Allah Ta'ala firman dalam surah An-Naml, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum, aku dapati ada seorang wanita menjadi raja ke atas mereka dan dia ada kerjaan yang besar, yang kekuatan yang banyak dan ada singgasana yang agung. Dan aku dapati dia, ini yang besarnya, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Ta'ala. Maka Hud-Hud sensitif melihat kesyirikan itu. Dan itulah yang menjadi perkara berita besar yang dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman AS. Lantaran itu, Nabi Sulaiman pun memutuskan surat melalui Hud-Hud ini. Hud-Hud mengirim kepada raja di negeri Sabak tadi, iaitu Puteri Balqis, yang kemudiannya dengan sebab apa yang dibuat oleh Hud-Hud, Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman dan seterusnya melihat mukjizat dan kehebatan Nabi Sulaiman. Dan setelah diseru didakwah oleh Nabi Sulaiman, Balqis dan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita adalah menjadi ejen dakwah. Walaupun kita tidak mampu bercakap, berbicara, buatlah apa yang kita boleh buat. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dah pun kita beralih ke jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 1 September 2026 bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat malam untuk anda semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan anda supaya malam ini malam yang menenangkan untuk anda semua dan juga semoga anda semua terhibur bersama dengan kami di mana saja anda berada. Dan di jam yang terakhir ini seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi terus kekal setia bersama kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak share satu zikir yang mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang ketika pagi dan petang dia membaca Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Sidang pendengar, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu dan lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sangat ringkas, Subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali. InsyaAllah ketika bawa kereta ke, ketika di dapur ke, kita banyakkan baca zikir. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhana
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
2: Faham FM 104.1 Kuantan. Satu 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu 100.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
2: Dan 92.0 Marah.
1: Percaya.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Pahang FM
4: 104.1 Kuantan. Satu 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
5: Janji-janjinya
4: 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
6: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
4: Dan 92.0

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita berada di jam yang terakhir ini, di penghujung jam yang terakhir, 8.55 minit malam pada ketika ini. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan saya sejak pukul 6 petang tadi sampai dah ke saat ini. Seperti biasalah, tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersama kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zona Aktif 6 hingga 10 pagi pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Slam dengan lagunya Jika Kau Rasa Getarnya. Terus bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Radio Malaysia Abang FM Satu Pilihan. Nah, Wawa sini bersama dengan anda malam ini. Okey, untuk hari pertama dalam bulan September, 1 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Selasa ini. Ya, untuk 3 jam yang berikutnya di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Hezri, yang terhubung bersama dengan anda di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Okey, 3 jam yang berikutnya saya menyambung tugas untuk konti Pahang FM ini bersama dengan anda pada malam ini. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak menjadikan kami sebagai teman anda pada malam ini. Apa-apa pun, kalau yang sedang memandu, hati-hati memandu selalu, ya. Baiklah, nanti di jam yang kedua kita akan buka permintaan lagu untuk anda yang nak dengarkan lagu anda diputarkan di Pahang FM. Boleh hantar permintaan lagu anda di talian. Oh, di talian lah, di WhatsApp 0103207448. InsyaAllah nanti saya cuba tunaikan di jam yang kedua. Okey, masuki jam yang ketiga, tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari semua berita RTM. Dan di jam yang terakhir juga kita ada marathon hits music tanpa henti untuk anda. Manakah ini minggu yang pertama, kita tak adalah Oyasumi, ya. Minggu depan kita ada Oyasumi. Okeylah, untuk anda, kita tak nak buang masa. Kita berhibur dulu dengan lagu yang seterusnya untuk anda, Ellie Kess.
1: Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okey, info sukan untuk malam ini kita mulakan dengan penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara untuk membina kesinambungan bakat dan juga bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Menurut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu melahirkan kelompok atlet baru yang boleh membawa cabaran negara pada masa hadapan. Gandingan baru Sohwi Aaron Tai terus mencuri perhatian apabila berjaya melangkah ke pusingan kedua Masters China di Guangdong, China sebentar tadi. Turun buat kali pertama dalam kejohanan itu sebagai pasangan Wei Aaron yang dipisahkan jurang usia 8 tahun mengambil masa 48 minit untuk menewaskan wakil Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 18-21, 21-12, 21-15. Pasukan pro tim Itali Bardiani CSF7 Sabre mahu mengembalikan kegemilangan pelumba negara berkenaan dalam saingan di Tour di Langkawi LTDL 2026 dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Selaku wakil tunggal Itali, Bardiani hadir dengan 6 pelumba utama dan 3 pelumba simpanan sekaligus membawa misi untuk kembali mencipta impak dalam edisi ke-30 perlumbaan berstatus 2 Pro Series itu. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anruh. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Kita ini Nora dengan Naluri adalah kekasih. 9.46 minit malam. Okey, kita akan orang kata bacakan untuk anda. Kita, saya lah akan bacakan untuk anda ni. Satu info lagi lah di mana untuk anda boleh sertai di Susmec ataupun IIUM Mega Health Fiesta 2026. Ia akan berlangsung 2 hari sebenarnya. Hari ini dan hari esok di East Coast Mall Kuantan. Antara yang ada iaitu pemeriksaan kesihatan percuma, ujian kesihatan berfokus dan juga konsultasi khas ya untuk semua pengunjung. Ada juga penampilan khas Papa dan Pipi Zola. Juga ini pada hari inilah sebenarnya kan. Dan untuk aktiviti keluarga dan kanak-kanak pula, ada pertandingan warna, pertunjukan banyak pakaian beragam, persembahan badut, pameran interaktif dan juga cabutan bertuah. Pastikan anda jadi sebahagian daripada kemeriahan ini ya, dan jadikan cuti anda lebih bermakna. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari media sosial rasmi Facebook Sultan Ahmad Shah Medical Center IIUM. Okey, untuk anda yang dah hantar permintaan lagu, pukul 10 nanti kita tunaikan.

Ya, salam ya Hasan dengan gelombang bawa kita ke tempat 10 malam. Okey, untuk permintaan lagu kita malam ini, kita mulakan dengan orang yang pertama sekali hantar lagu. Ini daripada Hasnita Hasan Batu 12 katanya, assalamualaikum, selamat malam. Nak minta lagu dua yang diminta, saya tunaikan yang pertama ya Hasnita. Ya, boleh. Katanya, untuk semua pendengar Radio Malaysia Abang FM, semoga terhibur katanya. Terima kasih. Dia teruskan lagi ini dari siapa? Ini orang rompinnya ni. Assalamualaikum, Cik Kia Rompin katanya nak minta lagu CD, mengapa menghancurkan? Janganlah menghancurkan. Okey, untuk siapa ni, semoga terhibur katanya. Untuk pendengar Radio Pan FM, juga sahabat-sahabat yang dirompin, juga di Cenderawasih Kuantan, selamat bersama keluarga tercinta katanya. Terima kasih. Okey, dan seterusnya ini, ini orang Maran. Assalamualaikum Mak Tok, nak minta lagu Salam Terakhir Tok Sulaiman Haji Asyad ya, untuk hiburan semua pendengar dan untuk diri sendiri je lah katanya. Semoga terhibur, terima kasih. Okeylah, kita tunaikan dulu tiga permintaan pendengar kita. Ini Skoin, rindu-rinduan jadi kenang-kenangan.

0: Ya, Datuk Seriman Haji Asyad dengan salam terakhir. Ya, jadi waktu sekarang 10.21 minit malam. Kita teruskan lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya. Okey, diteruskan lagi. Ini daripada Romli. Romli dari Bera katanya. Nak minta lagu Jelingan Manja, J. Kamisah. Okey, katanya. Terima kasih, Romli. Diikuti dengan Kak Mah Lembah Kelau katanya ini. Assalamualaikum, selamat malam katanya. Nak minta lagu dua yang diminta, saya tunjukkan yang pertama ya, daripada Gandingan Tajul dan juga Wan Yaslita, Tragedi Cinta. Okey, untuk semua pendengar yang masih setia bersama Pang FM, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Kak Ma. Dan ini daripada Sahidan Teka. Kita cuba dengar dulu apa yang diberikan.
1: Assalamualaikum Wawa, selamat bertugas dan juga sihat tak di konti.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, saya nak lagu daripada Warisan, Bayang Tanpa Luka. Lagu ni ditujukan khas buat DJ Wawa yang bertugas, kawan-kawan saya yang sedang bekerja, semua keluarga saya. Semoga semua terhibur lah dalam lindungan Allah SWT. Semoga Pang FM terhibur dan juga kru-kru DJ-DJ Pang FM memang terbaik. Terima kasih.
0: Sama-sama Zaidan. Wow. Okey, kita teruskan lagi tiga permintaan pendengar kita. J. Kamisa dengan Jelingan Manja.

Ya, warisan dengan Bayang Tanpa Luka 10.34 minit malam. Okey, kita teruskan lagi dengan permintaan pendengar kita yang seterusnya ini. Kaisha dari Mengkuang katanya nak dengar lagu kumpulan Senario. Ha, cepat kaya katanya buat semua pendengar Pahang FM. Semoga ceria-ceria hendaknya. Okey, kita teruskan lagi Zulaika dari Melaka katanya nak lagu daripada kumpulan Platinum. Kiasan Andera ya. Okey, untuk semua juga katanya. Terima kasih ya. Diteruskan lagi ini siapa pula ini? Panjang sikit ucapannya. Assalamualaikum semalam. Katanya saya Nurwati Abdul Hamid dari Jerantut Pahang katanya nak request lagu Ku Gembira Di Sampingmu, nyanyian katanya Ibrahim. Nak tujukan lagu ini untuk bonda kesayangan saya Nuraini binti Mat Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Rauk Pahang katanya dengan ucapan Mak, Kak Long hadiahkan Mak lagu kesukaan Mak ya. Aha, gitu. Enjoy-enjoy ya Mak. Enjoy-enjoy ya Makku yang tersayang. Wow, okey. Lepas dengar lagu ni Mak tidurlah. Jangan menjaga malam-malam, betul. Terima kasih katanya untuk putarkan lagu ni. Terima kasih juga hantarkan permintaan lagu untuk Mak tersayang. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okeylah, kita tunaikan 3 lagi permintaan pendengar kita. Ini dulu Senario Cepat Kaya.

Ya, Radio Mesa Abang FM, satu pilihan 10.48 minit malam. Mampiri jam 11, nanti kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Kita baca lagi dua berbaki permintaan pendengar kita. Assalamualaikum, ini Nini Mempagar katanya. Nak minta lagu Mutiara dari kumpulan Screen untuk ahli keluarga saya di Bentong, Klang dan penduduk Mempagar. Semoga anda sihat dalam keadaan yang baik selalu. Terima kasih Nini. Dan ini Yusri Rebera katanya nak dengar lagu dari Data Fit Ira Karani katanya. Kembalikan kasih, pulangkan rindu. Okey, terus mendengar Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Rompage 91.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awan dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan. Manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata dan mimpi sahaja. Keyakinan itu mesti datang dengan pelaksanaan aksi yang secara menyeluruh dapat memastikan bahawa pencapaian itu dapat dilaksanakan.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Bola sepak Piala FA juara bertahan Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menjelang aksi timbal balik pusingan 16 selepas menewaskan UM Damansara United 4-1 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi pekat penalti Jairo Da Silva. Gol kedua hadir pada minit ke-29 menerusi Daniel Castro sebelum dua jaringan Manuel Hidalgo meletakkan JDT selesa mendahului 4-0. Gol tunggal UM Damansara dijaringkan Muhammad Amirul Akmal Safarinzam pada penghujung permainan. Kedua-dua pasukan bakal bertemu semula dalam aksi timbal balik 8 September ini. Di Belgium, Datuk Bandar Leuven Muhammad Ridouani enggan membenarkan kelab bola sepak Belgium Union Saint-Gilloise menganjurkan perlawanan Liga Eropa UEFA menentang pasukan Israel Hapoel Be'er Sheva di Stadium Dendriv milik bandaraya itu. Keputusan itu diambil berikutan kebimbangan mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Tegas Ridouani, perlawanan yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober itu tetap tidak boleh diadakan di Leuven walaupun secara tertutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pembedahan awan dilaksana di tiga negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Dan teringin bawa kita ke 11.46 minit malam, mampiri jam 12 lah kita dah sebenarnya kan. Lagi berminit lagi, makna nanti pukul 12 saya nak undur diri lah. Habislah bersama dengan anda 3 jam lah ini. Dan jumpa saya hari esok pula lah, hari Rabu, di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Okey, dan sebelum saya terlupa, buat rakan MCR juga ya, Puan Zainah dan juga Puan Khairul Bariah. Okeylah. Untuk anda selamat malam semua. Semoga tidur nyenyak je pada malam ini . Jangan lupa baca doa dulu sebelum tidur. Assalamualaikum, selamat malam semua dan bye-bye.
1: Ya Allah, panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
2: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak?
3: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
4: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak laki yang ejek kakak tu.
5: Minta maaf ya bos, saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
6: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
7: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
8: Nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
9: Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
10: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
8: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
6: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimama usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
11: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampun

ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

persembahan Ella dengan ramai-ramai memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana anda berada ya. Terima kasih untuk AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. International Game Buruh Hantu, National GBH, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu ni ramai, ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengulang, itu yang paling penting. Dan juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi buji katil. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat. Sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

California hang pi mana? Pi kerja lah. Nak pergi mana lagi kan? Pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Mana ada geng-geng saya, geng-geng buruhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Mak kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focused, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru bertemankan dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerebu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sarike dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi geng-geng buruh tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan? Pergi ke dapur, pergi buat kopi O, T.O. panas ke, Nescafe tarik ke. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, menerusi lagunya Menterus Merah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Wujudan usup lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Itaming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini, sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali, Nuah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas dari Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mama Ramli Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Oh, hadir terus bagi horn. Mantap. Pilot-pilot darat kalau nampak saya pastinya bagi horn. Abang JJ Gemas. Siapa lagi yang melaporkan diri? Astani Batola, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dena Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera Nur Isa, kita ada Muhammad Mad, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuloh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saad juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abaz, Marfa Parlan dari Mua Ben, Siapa lagi? Fazia G, Zulatan, Khatijah Syari. Ben katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Puluh Hantu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susuran jerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Di malam, Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyar, Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris, serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasok. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kubu-kubu beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawa 5, Kota Tinggi. Double O, abang lori ini, pilot darat, Double O. Encik Ian 16, ada Chief Zack dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rockman turut hadir, Siti Fatimah, Fiza Rizal, Kubu-Kubu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pinang, Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling turut bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar. Makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat. Makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

paduan suara Shankar Mahadevan Al-Kayani dan juga Kumar Sanu melalui lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan SARA dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas ramah SARA dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September SARA bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima SARA bulanan, bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey? Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mik, Sabang Lori, Pampapan, Arman, Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Lepuraya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Na, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Dinda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Black Ants, Ubajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, kali ni ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhana Dia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Bagus, Seven Ibaling, Jerita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum je. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Dan takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup.
Saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

0: penciptaan LY, lirik oleh Bai Duri, mega dengan bayangan gurauan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya. Terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu, hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentar guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati, ya. 1:54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam satu set.
1: Ini tiba masanya Zone.

persembahan stres dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil sing along mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, hari kebangsaan tahun ini, cuti hari kebangsaan tahun ini luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Jadi bertabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi taruhan pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my /bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Alright, Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dah dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak G, Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Hajar Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saipi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga April, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Taat, kita siapa lagi, Ci Momi, ada Ayu, ada Peminta Maaf, Suhaila Nizam, Azri Zabaha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengker juga terhadap pom-pom-pom memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabarlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

Malaysia. Kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

lukis dengan di sana menanti di sini menunggu. Ui, berat juga eh, di sana menanti di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2:55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okay, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalijah, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Udis, RG Rashida, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. Dapat SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat sama Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ini kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah

yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya. Tapi jangan risau, Abang Manis ada tahu. Abang Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun. Ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka buminya Allah. Bangun, terus cari Nasional FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki. Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh, tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Katakan bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk kan, kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk. Saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak No 285 katanya, ya tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mama Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Ha, bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik, Jun JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrul, Madekiu, Norasikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nur, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wanor Haniza. Tak boleh tidur, okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita, sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti kita layan seketika koleksi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an. Saya nak tujukan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

penciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. 41 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Ruang Tua ni sebab ramai yang supporting, semuanya supportif, mantap semua. Di kala jerebu ni tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Desyarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cancodi, Arah 77, Hashimoro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Eddie, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, Pampaman, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Nah, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ni kenangan lalu. Kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah, waktu begini kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu, sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin dengan Suci. 4:33 minit pagi, kurang lebih sejam setengah lagi kita bersama-sama dengan Nasional Yang Berhantu ya. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa juga kita ada raudah nanti kan 5:15 minit pagi. Bagi mereka yang ada kesempatan waktu, jom sama-sama kita memeriahkan Maha 2026 yang sedang berlangsung dekat mana? Dekat Maib Sedang ya. Maha 2026 yang berlangsungnya bermulanya pada 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan ni. 10 pagi sampai 10 malam. Ada yang tak ada kesempatan waktu nak pergi sebelah pagi, kita pergi sebelah petang sampai ke malam ya. Lepas maghrib pun boleh pergi. Banyak aktiviti menarik tau. Sungguh aktiviti menarik menanti pengunjung-pengunjung. Selain daripada anda boleh dapatkan barangan-barangan dengan lebih murah sebenarnya. Saya ke setiap kali Maha, InsyaAllah akan pergi ke sana cari barang-barang kan, barang-barangan kampung. Kadang-kadang kita tak jumpa dekat pasaran, tapi tiba-tiba ada, rupanya ada. Harga pun berpatutan, sangat-sangat murah. Harga promosi kan. Ada konsert dan hiburan ya, aktiviti menarik ya, persembahan musikal Rhythm of Farmer yang menampilkan artis popular tanah air, jualan agro pelancongan, jualan hasil segar, produk IKS dan program agro pelancongan, pameran dan inovasi kan, dengan teknologi pertanian terkini dan juga produk agro makanan tempatan serta antarabangsa. Jadi jangan lupa sama-sama kita meriahkan Maha 2026 di Maib Sedang. Temanya apa Maha tahun ini? Temanya penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Okey, terima kasih yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa yang baru nak melaporkan diri? Ada yang baru nak melaporkan diri? Kasut dah buruk ada. Abi Hashim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucu katil. Sambung lagi dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusin lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Syah, lontaran suara juga Syah. Tajuk lagu ini adalah Pertama Kali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Wan Zul. Iwan I dengan nama mungkin jadi sebutan. Cukup-cukup kita menangis tepi bucu katil. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bucu katil pertemuan kita hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Pagi ini ya. Pagi ini apa yang perlu kita buat? Kita berikanlah senyuman. Kalau setiap hari kita lalui tanpa senyuman, maknanya hidup kita seolah-olah akan hilang tau. Maka senyumlah walau apa pun yang kita rasakan. Jadi senyuman itu akan dibalas dengan senyuman. Tapi kalau tidak dibalas dengan senyuman, percayalah, Allah akan membalas dengan pahala. Kerana senyuman itu satu sedekah kan. Kadang-kadang Allah tak bagi kita jadi kaya, tapi Allah bagi kita senyuman supaya kita boleh bersedekah. Bayangkanlah besarnya nikmat senyuman itu. Kadang-kadang senyuman itu sedikit je kita berikan kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, kepada kawan-kawan yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang senyuman itu dapat memberikan satu kelegaan buat mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ataupun mengalami sebuah keresahan kan. Tapi kalau kita bagi senyuman, tiba-tiba dia tengok senyuman kita, dia rasa hilang dia punya stres dia. Ialah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.55 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.52 minit pagi. Bandarai Melaka 5.58 minit pagi. Seremban 9.59 minit pagi. Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, terutamanya di Borneo, di Sabah waktu ini. Jadi salam subuh untuk anda. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aida Wati Yusof dan telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka, bahagian yang terakhir ataupun siri yang terakhir ya untuk hari ini. Ada yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja. Dari awal nak ke tempat kerja, dia kata tak nak menghadapi kesesakan lalu lintas bang, terutamanya apabila nak bekerja di ibu negara kan. Jadi selamat bekerja lah. Selamat sampai ke tempat kerja anda. Ada yang katanya sampai awal boleh sarapan dulu kan. Betul tu, betul. Saya pun sama juga. Kalau saya sampai ke tempat awal, ke tempat kerja awal, memang saya akan sarapan dulu kalau di sebelah pagi lah. Kalau di tengah-tengah malam, nak sarapan apa dia kan. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang saya boleh kirakan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan anda dengan lagu-lagu ketuhanan. Lagu-lagu yang membuka minda kita mungkin. Lagu-lagu yang memberikan maksud dan juga kata-kata yang positif. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan kumpulan UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena seiring, kena positif selalu, supaya hasil yang kita dapat adalah hasil yang positif. Dan mudah-mudahan anda semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan yang positif. Saya doakan selalu perkara yang baik-baik je untuk anda.

adalah pakai jubah. Ada orang faham sunnah tu adalah taruh janggut. Ada orang faham sunnah tu adalah memakai serban. Pada asalnya, basicnya. Basicnya. Saya rasa zaman saya masih kecil, sekitar 80-an, 90-an. Kalau sogo ni mungkin dah tahun 2000-an lah kot. Kalau zaman saya masih di peringkat remaja, saya rasa susah orang nak pergi ke sogo pakai jubah ataupun serban. Susah orang nak pakai benda-benda macam tu, pakaian macam tu nak masuk ke sogo. Tapi hari ini senang yang orang pakai. Tak ada rasa pun. Baik, sekitar lebih kurang lah 20 tahun yang lalu ataupun mungkin 15 tahun. Saya rasa tak ada orang yang sanggup untuk masuk ke sogo pakai jubah. Tapi hari ini pakai sogo. Kalau kita pergi ke sogo, kita nampak orang yang pakai jubah datang. Mungkin bahkan ada juga yang pakai serban pun. Cuma tak perasan. Dia tak ada dah bila nak pergi ke sogo tu kena pakai satu pakaian khas. Kena pakai seluar jean, t-shirt ada. Maksudnya pada hari ini, perkara itu dah jadi macam satu normalisasi. Tak ada masalah pun kalau pakai jubah. Kalaulah bila dah tak ada masalah untuk pakai jubah masuk ke sogo, maksudnya lebih senang untuk melaksanakan perkara yang dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi macam mana dengan perkara yang senang boleh dianggap mendapatkan pahala yang besar? Seumpama pahala syahid. Maksudnya di sana ada orang-orang yang tidak dapat melaksanakannya. Walaupun dia pakai jubah, dia tak dapat melaksanakan dengan cara yang betul. Dia pakai hanya sekadar tren. Dia hanya pakai sekadar tren. Kenapa pakai jubah? Orang lain pun boleh pakai jubah datang ke sogo. Tak ada apa-apa pun. Jadi dia lupa bahawasanya setiap satu perkara itu dianggap sunnah apabila kita melaksanakan betul dengan cara yang dianggap sebagai sunnah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga daripada Irbad bin Sariyah, kata baginda Rasulullah, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Aku perintahkan kepada kamu untuk mengikut jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan situ, di sana mereka melaksanakan sunnah ini dengan cara yang betul. Dia pakai jubah dengan berniat kerana mengikut sunnah Nabi, bukan sebab pakai jubah kerana ia adalah tren ikutan zaman. Bukan kerana pada hari ini tak pelik kalau orang pakai jubah. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang pergi kelab malam pakai jubah di sebahagian tempat, bukan di sini lah. Jarang berlaku lah kat sini. Di sebahagian negara Arab, ada orang Arab yang peminum arak juga memakai jubah. Jadi mereka bukan kerana mengikut sunnah, tapi kerana pakaian dia adalah pakaian kebiasaan. Bukan sunnah lagi. Jadi bersempena dengan kemerdekaan. Bila kita lihat balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi, disebut kita adalah satu kaum yang mengeluarkan orang daripada kejahilan kepada jalan yang betul. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Orang yang mindanya tidak terjajah. Orang yang bila dia melakukan sesuatu berdasarkan kepada kefahamannya yang betul, bukan sekadar ikut-ikut daripada apa yang orang lain kata. Benda yang mungkin kita tengok pada hari ini, sambutan Maulidur Rasul sejak daripada lebih kurang mungkin sekitar 700 tahun yang lalu telah dilaksanakan sambutan Maulidur Rasul di peringkat antara bangsa. Ada berbagai-bagai kaum, ada berbagai-bagai negara telah melaksanakan. Tapi masih ada lagi kelompok-kelompok yang tidak memahami konsep sambutan Maulidur Rasul. Menunjukkan bahawasanya ada sebahagian daripada mereka yang mindanya masih belum terbuka. Masih lagi dijumutkan oleh pemikiran-pemikiran ataupun pemberitahuan-pemberitahuan oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yaqsa min ujurihim shay'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha." وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَيَنْكُسَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Siapa yang buat dalam Islam ni, dalam Islam ini, satu perkara yang baik, yang bertepatan dengan ajaran Islam, maka baginya pahala. Dan baginya pahala orang yang tiru dia, yang copy paste, yang buat macam mana dia buat, disebabkan tiru dia tadi, dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Dan barang siapa yang melakukan dalam Islam ini satu perkara yang baru, yang bercanggahan dengan Islam, yang mana ianya bercanggahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa. Dan dia juga akan dapat dosa orang-orang yang copy paste daripada dia, yang tiru dia, dengan tanpa berkurangan daripada dosa mereka itu walaupun sikit. Jadi pada hari para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan juga sidang pendengar, sambutan kemerdekaan ni benda baru.
Benda baru pula lebih kurang 70 tahun lah kalau kat kita ni. Negara lain mungkin ada merdeka sebelum kita sikit. Ada negara lain yang mungkin merdeka lepas pada kita sikit. Kalau kat kita lebih kurang 70 tahun. Benda baru. Apa kata Nabi tadi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajra. Siapa yang buat dalam Islam ni satu benda yang baik, maka dia dapat pahala. Maka ada orang buat sambutan kemerdekaan. Kenapa? Memperingati sejarah perjuangan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Saya rasa tak ada pada sambutan yang seumpama dengan itu, sambutan-sambutan yang tidak baik. Mereka membaca doa. Kalau kita tengok dalam sambutan-sambutan kemerdekaan, dibacakan kembali doa yang dibacakan oleh Syekh Linggi dulu ni, doa masa merdeka. Disebutkan kembali kisah perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Tok Nenek Moyang yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi orang lain tiru. Ada sebahagian negara di sini pun, hatta di Malaysia kita, ada masjid-masjid, ada surau-surau, ada pusat pejabat-pejabat yang buat ceramah agama. Apakah dia kemerdekaan daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Apakah dia kemerdekaan di sisi orang-orang yang merdeka, yang benar-benar merdeka dalam Islam? Dia cerita benda-benda yang baik. Ada sebahagian tempat buat bacaan Yasin dekat diambang kemerdekaan, diambang memperingati kembali kemerdekaan. Ada yang tauzi' apa, mengedarkan Quran-Quran dan juga surah-surah Yasin yang ditulis, dicetak untuk majlis sambutan kemerdekaan yang ke-65, yang ke-56, yang ke-52. Ada tengok dekat sebahagian daripada surah Yasin tertulis. Jadi orang lain tengok, ish, bagus juga tu, buat baca Yasin. Maka dia akan dapat pahala orang yang buat tiru dia dengan tanpa berkurangan daripada pahala mereka walaupun sikit. Saya rasa tidak ada satu pun tempat agama ataupun bangsa yang setuju dengan Arab. Walaupun mungkin mereka membenarkan, tapi mereka tak setuju. Mereka tak senang. Sebab ianya mendatangkan kemudaratan, kerosakan daripada kebaikan-kebaikan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu sabdanya, "Qala adibu auladukum 'ala as-salas." Adabkan kepada anak-anak kamu tiga perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yang kedua wa hubbu ahli baitihi, yang ketiga wa 'ala qira'atil Quran. Kata Nabi, adabkan kepada anak-anakmu. Siapa anak-anak? Sebab mereka adalah pewaris generasi. Mereka yang akan menyambung keturunan-keturunan. Tiga perkara kata Nabi, peradabkan kepada anak-anakmu tiga perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kisah-kisah penceritaan-penceritaan agar kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut sirah. Apa yang Nabi usahakan untuk kaumnya, apa yang Nabi usahakan untuk dirinya, apa yang Nabi usahakan untuk ahli keluarganya, apa yang Nabi bawa sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadapi.

Wazirham Salim dengan lagu je Maaf. Kalau ada yang meminta maaf kepada kita, kita maafkan je lah ya. Siapa kita untuk terus menghukum seseorang? Sebab kita juga bakal dihukum kan. Kita juga bakal dihukum oleh Allah SWT. Jadi siapa kita untuk kita terus menghukum? Kalau dia benar-benar ikhlas datang meminta maaf atas kesalahan yang lalu, kenapa kita tidak memaafkannya? Dan satu lagi, kalau kita bersalah ke ataupun tidak, kita minta je maaf. Meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tidak. Kalau kita ikhlas meminta maaf bukan bererti menjatuhkan martabat kita, tetapi ianya adalah mensucikan jiwa kita. Baik, 5.40 minit pagi, 20 minit lagi sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi, jangan lupa anda terus dengarkan Nasional Game, Nasional FM, menerusi Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama-sama dengan anda untuk pagi ini. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu terbaik yang akan diputarkan untuk anda semua. Juga rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Sabar, sabar. Saya kembalikan siaran anda pukul 6 pagi ya. Sekarang jangan ambil dulu. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi anda ambillah, seperti rakan saya DJ Double A yang berada di Langkawi FM. Pukul 6 pagi tau Double A. Jangan ambil sekarang. Perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu sudah ditandatangani. Sudah dimeterai perjanjian itu. Terima kasih untuk anda, geng-geng buruh hantu yang terus bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih teman berteman. Kepada anda yang nak ke tempat kerja, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan kelam kabut sangat di awal pagi ini. Jangan laju-laju, yang paling penting ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada lagi sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita selain daripada hari kebangsaan, iaitu Hari Malaysia untuk tahun 2026 akan berlangsung di Kuching, Sarawak, insyaAllah. Dan apa kata kita mulakan hari ini ataupun mulakan pagi ini dengan senyuman dan juga hati yang tenang, ya? Boleh ya? Apapun cabaran yang kita lalui hari ini, yakinlah setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau akan membaca surah Luqman ayat 1 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

أخيرا. ويؤمن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita renungi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqallahu wa ma 'alayhi khati'ah. Yang bermaksud tiadalah suatu bala yang menimpa seorang mukmin atau mukminah sama ada pada dirinya sendiri, anaknya, hartanya, itu semua kemudiannya akan menjadikan apabila dia bertemu Allah Ta'ala kelak, tidak ada lagi dosa, dan kata yang lain, terhapus dosanya. Balak dan musibah dalam kehidupan kita ini adalah suatu yang lumrah, kadang-kadang besar, kadang kecil, tapi biasanya bukanlah kerap, sekali-sekala, jarang-jarang. Contoh kita kena penyakit atas umpamanya, kena balak banjir, kemalangan dan lain-lain lagi. Semua orang terdedah kepada hal-hal seperti ini, tak kira Muslim ataupun bukan Muslim. Cuma lebihnya kebaikan bagi kita seorang Muslim apabila kita ditimpa bala bencana seperti ini dan kita terima dengan redha serta kita bersabar, maka kata Nabi SAW yang menjadi penghapus dosa kita, sehingga kata baginda, bila bertemu Allah kelak, dah tidak ada dosa, yang ini dosa-dosa kecil. Jadi ini suatu yang memberikan motivasi kepada kita membina sikap dan sifat pemikiran positif dalam diri kita menghadapi liku-liku kehidupan ini. Kita amat gembira, kita amat teruja bila Nabi beritahu ia menjadi penghapus dosa, kerana kita sedar dosa kita atau kita ini tidak pernah kering dari dosa. Apabila sedikit-sedikit perkara yang berlaku ke atas kita, terimalah dengan redha. Jangan sesekali kita membenci takdir atau seumpamanya. Wallahu a'lam.

104.1 3. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Pagi FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, selamat pagi negeri Pahang, hitam putih takkan padam.
2: Ya, hari ni hari yang kedua untuk bulan September. Dah beberapa hari kita melalui tahun 2026. Yep. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk hari ni, bernafas untuk hari ni, syukur. Ya Allah. Jadi untuk anda juga yang mana dengarkan kita, baru saja dengarkan kita, kita mengambil alih siaran Rusi Nasional FM bermula jam 6 pagi sampai lah pukul 12:30 malam nanti.
3: Dan mungkinlah hari ni kan ada yang mengalami kesesakan lalu lintas. Kan moga-moga perjalanan anda hari ni dipermudah urusan. Jangan tertekan. Jangan stres-stres. Dengar Abang FM, kami akan siarkan lagu-lagu yang terbaik untuk anda,
2: insyaAllah. Jadi apa pun, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Macam biasa, jam yang pertama ini kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar.
3: Okey. Kalau kita lihat hari ini menerusi berita harian online. Nahas 11 kenderaan di LPT1, jenazah 3 beranak selamat dikebumi dalam satu liang. Jenazah 3 beranak mangsa kemalangan membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT1 arah timur di kawasan Lancang termelum semalam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat malam tadi. Dan jenazah pasangan suami isteri Muhammad Nazatul Nazmi 32 dan Nur Atika Sofia Muhammad Kazwan bersama anak lelaki mereka Muhammad Arman Nazif 4 tahun disemadikan di tanah perkuburan Islam Setali kira-kira pukul 10.30 minit malam. Dan terdahulu, jenazah 3 beranak itu dibawa ke Masjid Saidina Ali bin Abi Talib, Bukit Sekilau, kira-kira pukul 7 malam dan disembahyangkan sebelum ke tanah perkuburan. Kira-kira 500 orang termasuk ahli keluarga dan rakan arwah hadir memberi penghormatan terakhir.
2: Okey, apa pun takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat nahas semalam. Dan juga seterusnya menerusi My Metro untuk hari ini, feri Teluk Baham bertembung kapal di Pelabuhan Pulau Pinang, 21 penumpang cedera. Ini the better worst, ramai 21 orang cedera selepas feri Teluk Baham bertembung dengan kapal MV Mekarjaya di dalam kawasan Pelabuhan Pulau Pinang. Dan pihak berkuasa Pelabuhan Pulau Pinang PPC memaklumkan kejadian berlaku jam 8.40 minit malam, dan berdasarkan maklumat awal, MV Mekarjaya yang dalam perjalanan dari dermaga dermaga air dalam Butterworth menuju ke terminal kapal persiaran Swettenham Pier bertembung dengan feri berkenaan yang sedang menuju ke pengkalan Sultan Abdul Halim. Dan juga pengerusi PPC Datuk Yeo Soon Hin berkata semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut.
3: Moga dipermudah urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik lah ya. Baik, seterusnya kita beralih pula menerusi bernama Sultan Pahang titah Kerajaan Negeri Agensi Penggiat Usaha Cegah Banjir lebih awal. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan Kerajaan Negeri dan agensi berkaitan supaya mempergiatkan usaha pencegahan banjir lebih awal, khususnya di negeri berkenaan. Dan ini yang dikongsikan menerusi Facebook Kesultanan Pahang. Al-Sultan Abdullah bertitah bahawa pihak berkaitan perlu memberikan perhatian segera terhadap kerja-kerja pembersihan dan pendalaman parit setelongkang, khususnya di kawasan yang sering dilanda banjir ketika memasuki bulan September. Dan baginda turut bertitah agar pihak berkaitan memastikan projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan secara berperingkat berjalan dengan lancar dan disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.
2: Dan akhir sekali, menerusi Sinar Harian Online, polis siasat insiden lelaki cetus provokasi semasa sambutan Hari Kebangsaan.
3: Yang viral tu ya.
2: Dan polis sedang menyiasat insiden membabitkan seorang lelaki yang disyaki mencetuskan kekecohan dan melakukan provokasi semasa sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada Isnin baru ni. Dan Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner ID Syam Mohamed berkata pihaknya menerima 4 laporan polis berkaitan kejadian tersebut. Dan pihak polis turut mengesan satu video tular berdurasi 2 minit 18 saat yang memaparkan seorang lelaki tempatan dipercayai melakukan provokasi. Dan lelaki terbabit dipercayai merempuh dan menolak orang awam yang sedang menunggu pembukaan pagar masuk ke kawasan tempat duduk sehingga berlaku tolak menolak dan beberapa individu terjatuh.
3: Allahuakbar. Inilah perkara yang kita tak nak kan. Jadilah manusia yang bermoral, beretika kan. Kalau boleh
2: kesabaran.
3: Ya, penuh dengan kesabaran. Kita kena setiap apa yang kita lakukan.
2: Tolak ansur juga.
3: Kita perlu betul ansur. Kita kan rakyat Malaysia. Harumkan nama Malaysia dengan orang kata pendirian ataupun sikap yang baik.
2: Okey, itu antara tajuk utama akhbar yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Melalui berita harian My Metro Bernama dan juga Sinar Harian Online.
3: Okey, dan kejap lagi macam biasalah kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Teruskan bersama dengan kami Double A.
2: Ya, insyaAllah kami akan teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Terus setia bersama kami Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7:16 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan saya, Atira Wahab.
0: Dan juga saya, Azhar Aziz, double A teman anda untuk hari ini. Edisi Rabu 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Okey, mungkinlah ada di antara kita pagi ni kan nak pergi bersenam, nak pergi mendaki, ada yang nak pergi jalan-jalan kan, cari makan, jalan-jalan, cari keindahan. Gitu. Moga-moga dipermudah urusan anda ya. Betul. Kemana sahaja anda berada.
0: Maklumlah cuti sekolah kan. Mungkin ada yang mengambil cuti minggu ni. Bawa anak-anak berjalan, bawa anak-anak bercuti dan sebagainya. Dan sedikit kita nak kongsikan juga, macam Tira bagi tahu tadi, mungkin ada yang nak pergi mendaki. Contoh kan. Sebabnya mungkin ini yang dikeluarkan untuk anda mengenai penutupan sementara trek pendakian. Dimaklumkan bahawa laluan pendakian iaitu antara yang ditutup sementara Transjeki, Gunung Irau Via Karibos, Karibes, dan juga Gunung Irau Via Mossy Forest.
1: Okey, bermula bila ni Zah?
0: Ini tarikh penutupannya bermula semalam sehingga 8 September ini, hari Selasa depan. Mana kata seminggu lah.
1: Okey.
0: Dan mungkin ada yang merancang minggu ni cuti sekolah, nak bawa pergi naik pendakian bersama dengan anak-anak. Tapi ini antara laluan yang ditutup dan semua aktiviti pendakian tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan.
1: Alamak, nanti kena simpan lah ya.
0: Boleh lah ya. Tapi ini sebenarnya laluan masuk dari negeri Pahang dan negeri Perak turut juga ditutup.
1: Okey, jadi untuk maklumat dengan lebih lanjut lagi, anda bolehlah hubungi Pejabat Hutan Daerah Cameron Silence di talian 0549111384.
0: Okey, juga untuk hari ini macam biasa, kalau bersama dengan kami berdua double A, hari Rabu kita ada awesome untuk minggu ini bertemakan
1: bunga.
0: Ini lagu yang pertama, anda boleh awesome lagu ini.

0: mana satu lagu pilihan anda untuk minggu ni bertemakan bunga?
1: Okey, lagu yang pertama saya tak mainlah lagu bunga-bunga kat bumi ni. Okay. Saya main bunga angkasa Azhaziz. Okay. Jauh dekat angkasa no.
0: Terra Rosa bunga angkasa. Yeah. Dan juga lagu yang kedua daripada Mega, sekuntum bunga sakura di gurun Sahara.
1: Di gurun Sahara ya.
0: Okay. Jadi mana satu lagu pilihan anda?
1: Yeah.
0: Boleh awesome terus ke nombor WhatsApp kita. Lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua ke nombor kita 010-320-7448. Lagu yang mendapat undian tertinggi kita akan putarkan insya Allah pukul 9.45 minit pagi nanti. Jadi kita nak berasa ketika 7.30 minit pagi. Kita ada terapi jiwa.
1: Dan insya Allah pukul 7.45 bakal menyusul Khabar Pahang akan bersama-sama dengan anda.
0: Okay, kita nak berasa ketika bersama dengan Taufik Batista dengan lagunya Sesuatu Janji. Terus setia bersama kami, Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: FYP apa minggu ni besi? FYP? Je, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP apa minggu ni besi? Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama

0: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang microsleep. Jika kita lihat dalam seminggu atau dua minggu ini, ada kemalangan yang berlaku yang mungkin disebabkan oleh pemandunya mengalami microsleep. Jadi, saya yakin dan percaya ada di kalangan kita yang pernah mengalami microsleep. Jadi dalam microsleep sebagai pemandu, mungkin kita hanya berasa perkara itu hanya berlaku dalam masa 5 ataupun 2-3 saat sahaja. Tetapi mengikut kajian, microsleep mungkin berlaku lebih daripada masa tersebut. Dan inilah yang menyebabkan kereta kita ataupun kenderaan yang kita pandu tersebut akan terbabas. Ini membahayakan diri kita, keluarga kita dan juga pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya akan lebih buruk jika berlaku kematian. Selalunya microsleep ini berlaku tanpa mengira masa, tetapi selalunya berlaku di waktu tengah hari kerana tengah hari cuaca yang panas dan juga kita pasang penghawa dingin di dalam kereta, dan ini mungkin menyebabkan kita berasa mengantuk. Jadi untuk mengelakkan perkara ini ataupun kemalangan dari berlaku, paling baik adalah kita berehatlah sebentar di R&R ataupun di tempat-tempat yang kita boleh berhenti dengan selamat. Jadi janganlah bila kita telah penat ataupun mengantuk, kita masih lagi meneruskan pemanduan, dan ini mungkin membahayakan kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi itulah, jika kita rasa penat, mengantuk, kita berehatlah dahulu. Kalau perlu tidur, kita tidurlah sebentar supaya apabila kita berehat tersebut dapat mengembalikan tenaga dan juga fokus kita untuk memandu. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan microsleep. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari di waktu yang sama. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarang ada di Pang FM, satu pilihan.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
1: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang ini tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus. Dan muzik-muzik dari barat, mereka akan mewakili muzik kita.
0: Allah Yarham Tan Sri P. Ramlee. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM 1.

0: warta pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM